0: pemerintah memberikan insentif, saya untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan.

0: Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kap

0: Saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan setelah Anda ikuti warta berita yang disiarkan secara sentral bersama Pro 3 RRI. Pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, kami masih akan hadirkan sajian lagu-lagu pilihan dan juga berbagai informasi. Serta jangan lewatkan nantinya pada pukul 9 kami hadirkan Halo RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kabupaten Malinau menjadi daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai bentuk antisipasi dan juga pencegahan terjadinya karhutlah di tengah perubahan cuaca, Dinas Kehutanan Kalimantan Utara telah mensiagakan personil dan sarana-prasarana. Kepala Disut Kaltara Nur Laila mengatakan kesiapsiagaan yang dilakukan mengacu pengalaman dan data yang ada, utamanya karhutlah yang terjadi pada 2025. Ia juga menambahkan untuk mencegah karhutlah yang besar, ratusan personil Brigade Pengendalian Karhutlah di seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD Kesatuan Pengelola Hutan KPH. Dan ini untuk mendeteksi dini, sebanyak 60 kelompok masyarakat peduli api diaktifkan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motorik.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali di Jumat yang dingin ini ya di Kampung 4 bisa kembali menyapa Anda di program Halo RRI. Edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Saya Rini Octavia mengajak Anda untuk bagi Anda yang punya keluhan ini ya. Untuk berbagi di 0821-5320-9845, baik itu melalui telepon atau WhatsApp atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya.
1: Anda bisa kirimkan komentar ya, keluhan atau ada hal-hal yang mungkin menurut Anda yang Anda ketahui itu tidak sesuai ya. Anda bisa berbagi ya melalui video ataupun foto yang bisa Anda kirimkan juga melalui WhatsApp.
0: Iya, tentunya kita akan coba konfirmasi Ren ya, sampaikan keluhan unek-unek Anda terkait mengenai pelayanan publik mungkin ya, yang lagi mengurus catatan kependudukan ya,
1: atau izin-izin
0: betul,
1: gitu ya.
0: Izin-izin pelayanan kesehatan Ren ya, yang lagi berobat atau pelayanan hukum ya terkait mengenai aduan, laporan kehilangan, pencurian yang memang mungkin belum direspon ya. Ataupun hal-hal lainnya ya, daripada curhat di sosial media, coba curhat ke sini, kita coba akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait di 0821-5320-9845. Anda bisa chat langsung ya, chat langsung, jangan lupa perkenalkan diri, alamat dari mana ya. Kami juga tentu ya membuka untuk Anda bisa menyampaikan bukti pendukung ya, baik itu video maupun foto ya, apa yang menjadi keluhan atau aduan Anda ke sini.
1: Baik, kami nantikan ya. Kami masih akan membuka peluang mungkin bagi Anda yang ingin mengirimkan keluhan Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia
0: Tengah. Betul sekali.
1: Dan jika memang beberapa narasumber mungkin yang nanti akan kami coba hubungi tidak bisa terhubung ya, atau belum bisa memberikan statement, kita akan hadirkan di lain waktu ya, baik itu kembali di program Halo RRI atau di program-program lainnya. Ya silakan ya bagi Anda saat ini yang mungkin juga mungkin lagi sibuk juga ini.
0: Betul.
1: Masih di jam kerja.
0: Iya. Tapi ada yang WFA.
1: Ada yang WFA. Tapi untuk pelayanan tidak WFA.
0: Tidak WFA. Iya, ini perlu digarisbawahi ya, masyarakat jangan sampai menganggap karena ASN ada yang WFA, WFA semua ya. Nggak, tentu yang di ujung tombak kayak kita-kita yang hari ini tetap turun ya, memberikan pelayanan untuk Anda ya, itu pasti akan tetap melayani. Dan tentu juga di fasilitas-fasilitas publik lainnya ya, baik itu kesehatan ataupun aduan hukum dan lain-lain, tentu tetap melayani Anda.
1: Baik. Ya, dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya 0821-5320-9845. Dan kali ini nampaknya kita sudah terhubung ya bersama Pak Supardi di Pantai Amal. Selamat pagi, Pak Supardi. Baik, selamat pagi, Pak Supardi.
2: Selamat pagi, halo RRI.
1: Bagaimana kabar Pantai Amal ini, Pak Supardi?
2: Ya, ini ya ada keluhan lah sedikit ini tentang yang lama, Pak, ini.
1: Apa itu?
2: Ini kan gini, masalah yang lama. Ini kan pernah terjadi waktu malam lebaran ya, di tempat kami ini. Tapi sampai sekarang yang dua itu sudah lolos, enggak ketemu, sudah pencurian motor dekat sekolah SD itu, yang dua sudah enggak ketemu. Nah, yang keduanya malam itu pas malam lebaran, sekitar jam 2. Saya kan enggak enak perasaan saya. Jadi saya itu kok ada bunyi krik depan rumah itu. Tapi saya tidur itu kan tak kasih mati lampu, dia enggak bisa lihat aku di dalam. Ternyata saya intip itu kok ada orang yang berdiri di warungku itu sambil pakai helm, motornya motor Mio. Motor mandir-mandir tergelisah sambil ngerokok. Nah, enggak lama kemudian terjadilah dia, saya intip dari jendela, saya enggak biar bereaksi dulu, tapi saya enggak tahan sudah, sekalinya enggak lama. Kenapa lampu warungku itu di luar itu kan pendek? Dia dikasih mati. Dikasih mati. Langsung satria. Kenapa kok kasih mati lampu itu? Enggak, langsung lari. Nah, itulah. Nah, sedangkan lampu ini ku kasih lampu terang. Apalagi tidak ada lampu jalan. Baik. Nah, dikasih mati ini terserang malam lebaran itu. Makanya sekarang orang amal ini di RT 15 itu was-was motor. Ini yang lolos sudah 2 motor enggak ketemu sampai sekarang.
0: Hilang
2: itu
0: Pak ya?
2: Di dekat sekolahan.
0: Ini dalam waktu kurang lebih berapa lama ini?
2: Apanya ini?
0: Sudah bayar, betul.
2: Terjadinya itu pas bulan puasa. Yang sudah motor itu hilang. Terus yang terjadinya itu malam lebaran kami itu mau mencuri itu. Tapi sempat saya tegur, dia pakai helm tuh. Enggak lama lampu kami itu dikasih mati, diputar balonnya.
0: Baik.
2: Pak, jadi bagaimana? Sedangkan ini lampu warung aja juga.
0: Betul.
2: Anu dikasih mati, apalagi lampu jalan nggak ada. Sedangkan di sekolahan itu sangat gelap sekali.
0: Iya, Pak, cerita ini sudah diadukan ke pihak terkait atau ke RT mungkin?
2: Ya sudah. RT sudah dikasih tahu. Ya tanggapannya gimana? Saya sekarang kan malas berurusan dengan RT. RT baik. Itu ini kan baru RT. Saya malas betul karena RT itu ya tanggapannya begitu aja. Sedangkan ada masalah itu hari. Aku sudah jengkel, ada masalah warga juga lah. Bekelai gini-gini, lapor aja polisi. Ditanggapi polisi, RT tersinggung. Kenapa kau tidak lapor RT dulu? Nah sedangkan RT itu dilapori paling begitu-gitu aja. Tidak ada anggapan respon. Saya paling malas. Paling malas. Langsung urusan dengan kepolisian waktu itu. Nah, kalau ini nanti dibiarkan, ngelampu jalan tidak ada, tetap akan pencurian nggak tenang. Motor sekarang itu masuk di rumah, motorku masuk di rumah. Itu aja. Ya, mudah-mudahan ini lewat RRI betul-betul ditangkapi masalah lampu jalan lah. Itu aja kuncinya.
0: Iya, Pak Subardi RT 15 ya. RT 15 Pantai Mar.
2: RT 15 dekat sekolahan.
0: Baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih Pak Subardi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini semangat ya. Pak Subardi, tentu ini perlu apa ya, kepekaan sosial yang lebih tinggi ya. Masyarakat di sana khususnya ya, pemerintah lapisan terkecil di masyarakat itu sebenarnya RT Ren-nya.
1: Iya.
0: Harusnya dia lebih mengayomi dan bisa lebih responsif. Iya, responsif tentang kondisi-kondisi di lapangan. Kita akan coba tanya ya, bagaimana dengan RT ini memang agak seksi, Ren.
1: Kenapa itu?
0: Ada beberapa tempat ya di Tarakan lah ya, pemilihan RT itu sengit sekali.
1: Waduh, sama kayak pemilihan presiden ya.
0: Betul, dan kabarnya juga ya itu pakai serangan-serangan begitu. Enggak tahu serangan apa, serangan tenaga dalam atau apa. Wah, berarti seksi sekali. Dan ini bukan rahasia umum, tapi ya tentu jadi RT ini tanggung jawabnya ya ke masyarakat. Ya tentu jangan mau naik jadi ketua RT kalau dia jiwanya bukan untuk masyarakat, untuk kepentingan pribadi, bahaya jadinya.
1: Iya, di mana ada jabatan, ya yang dituntut adalah amanah begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih ya Pak Supardi di Pantai Amal.
0: Iya.
1: Ini ternyata dampak dari kurangnya penerangan ya, kurangnya lampu jalan dalam pencurian sepeda motor. Jadi ya semoga ini bisa kita teruskan ya ke instansi terkait, dan mohon bersabar Pak Supardi, kami akan mencoba menghubungkan ke instansi-instansi terkait. Baik, untuk yang lain silahkan ya 08215320 9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Oke, ada berbagai informasi juga pendengar yang akan kami tawarkan, yang akan kami hadirkan juga, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Nah, kali ini terkait dukung kesejahteraan nelayan, pasar ikan higienis Tarakan diresmikan. Oke, ada pasar ikan higienis.
0: Iya.
1: Di manakah itu? Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meresmikan pasar ikan higienis di Pelabuhan Perikanan Tengkayu 2 Kota Tarakan pada hari Minggu 3 Mei 2026. Dan kehadiran pasar ini sebagai langkah konkret meningkatkan pelayanan sektor perikanan dan pengendalian inflasi daerah. Peresmian dilakukan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Insinyur Wahyuni Nusban, MAP, yang hadir mewakili Gubernur Kaltara. Wahyuni menyampaikan pasar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha di perikanan. Ia juga menjelaskan sektor perikanan Kaltara terus menunjukkan tren yang positif. Produksi perikanan tangkap tercatat meningkat dari 32 ribu ton pada 2023 menjadi 36 ribu ton di 2024 dan kembali naik pada 2025 sebesar 37 ribu ton.
0: Iya.
1: Nah, selain itu pasar ikan murah yang digelar menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sesuai kebijakan tim pengendalian inflasi daerah Kaltara tahun 2026. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh ikan segar dengan harga lebih terjangkau, yakni selisih sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram di bawah harga pasar. Dan ia juga menyebut tingginya minat masyarakat terlihat sejak pagi hari. Ya, jadi ada komoditas ikan yang tersedia seperti bandeng, bawal, kerapu, tongkol, tenggiri, hingga kepiting dan berbagai jenis ikan air tawar. Wah, iya, luar biasa itu ya. Jadi memang Tarakan ini kan dikelilingi laut, iya, begitu. Jadi ya sebisa mungkin ya ikan menjadi konsumsi utama. Betul, begitu ya, dibandingkan yang lainnya.
0: Iya, bicara mengenai ikan-ikan dan memberdayakan masyarakat lokal yang mata pencariannya nelayan, ya. Kita berharap juga, Ren, kita dukung bahwa ikan itu lebih banyak disajikan di menu MBG. Ya, kalau bisa ya, biar sejahtera nelayan-nelayan kita. Iya.
1: Baik.
0: Baik, selain Pak Supardi kita undang yang lain ya, yang di Pasir Putih, Pacali ataupun yang di Mamburungan, dimanapun Anda berada, silakan di 0821-5320-9845. Anda bisa menyampaikan ya unek-unek Anda ya, baik itu terkait permasalahan sosial tadi ada ya, dan juga hal-hal lainnya yang ingin Anda adukan. Kita sudah terhubung bersama dengan Kabak Humas Polres Tarakan, ada Pak Rusli. Selamat pagi Pak Rusli.
3: Selamat pagi Pak
0: Ijal. Iya, siap. Pak, ini ada yang menelpon ke Halo RRI ini. Kita langsung coba konfirmasi dan minta penjelasan. Ada beberapa kali ya upaya upaya kriminalitas yang dilaporkan ini. Ya, ini pencurian sepeda motor dalam bulan Ramadan katanya sudah 2 kali. Cuma kita tidak tahu apakah sudah melapor ke Polres atau tidak. Ini letaknya di Pantai Amal RT 15. Pak, seperti apa sebenarnya bagi warga yang kira-kira kehilangan sepeda motor ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk kejadiannya di daerah mana?
0: Di Pantai Amal RT 15, Pak.
3: RT 15, Pak. Yang bersangkutan sudah melaporkan.
0: Iya, sejauh ini sudah melapor ke RT katanya. Cuma RT kurang responsif. Nah, baiknya seperti apa sebenarnya Pak Rusli?
3: Baiknya untuk pelaporannya, untuk lebih cepatnya, untuk daerah Amal itu kan ada pospol polisi ya terdekat di situ. Pospolnya ada di RT 11. Silakan langsung melaporkan ke pospol terdekat di situ untuk laporan awal. Tentunya pas akan diarahkan oleh anggota yang ada di pospol untuk melaporkan ke polsek terdekat atau polsek timur, ataupun bisa langsung ke Polres.
0: Iya. Iya, baik.
3: Tapi yang lebih baiknya lagi, yang lebih dekat dengan TKP kejadiannya, di situ ada pospol, mungkin dari anggota pospol bisa langsung mendatangi TKP, ya kan?
0: Iya. Kalau pospol ini memang
3: bisa mengarahkan.
0: Pospol ini di bawah wilayah hukum Polsek Timur berarti, Pak Rusli?
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya, benar.
0: Iya, baik.
3: Wilayah hukum Polsek Tarakan Timur.
0: Baik, Pak Rusli, kalau kita lihat kejadian kriminalitas di bulan Ramadan ini apakah meningkat khususnya pencurian motor?
3: Terkait data, kebetulan saya masih belum pegang datanya.
0: Iya.
3: Tentunya kalau ada laporan dari masyarakat terkait dengan pencurian motor dari Polsek Tarakan, selalu akan merespon dengan cepat ya.
0: Baik.
3: Dan merespon dengan cepat, ya.
0: Atau ada hal-hal lain yang bisa masyarakat hubungi begitu Pak, mungkin melalui via sosial media atau telepon biar lebih cepat?
3: Baik, kepada masyarakat yang mungkin mengalami, melihat suatu kejadian atau tindak pidana, agar bisa langsung menghubungi percarakan melalui call center 110. Ini adalah pelayanan kepolisian yang gratis, tanpa biaya, tanpa pulsa, dan tentunya akan selalu respon dengan cepat oleh personel Polres Tarakan.
0: Iya.
3: Saya kira itu mungkin penyampaian dari kami. agar melaporkan masyarakat melalui call center 110.
0: Baik, Pak Rusli, terima kasih banyak atas informasi dan juga jawabannya. Semoga Pak Supardi masih mendengar ini. Salam sehat dan juga kembali beraktivitas.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dan pendengar itu tadi ya, Kabak Humas Polres Tarakan ada Pak Rusli yang langsung menanggapi dari Pak Supardi di Panti Amal. Kita masih pengen cari tahu lagi ya, kira-kira tingkat kriminalitas yang terjadi di Panti Amal ini apakah mungkin saja bisa berulang ya. Kemudian juga peran-peran aparat terkait selain pihak kepolisian, kita juga ada pihak RT ya sebenarnya yang harusnya bisa lebih responsif. Nanti kita akan bahas, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI.

0: bangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih undang Anda untuk bergabung 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Dan Ical, kita coba pantau nih bagaimana untuk cuaca hari ini.
1: Betul, dingin-dingin ini pagi ini ya.
0: Seharian, belum seharian sih.
1: Belum.
0: Dari pagi tadi sampai sekarang. Ini masih adem aja ya. Kita sudah terhubung ya bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan, Danu Rahni Aryasta. Selamat pagi Mas Danu.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya Mas Danu, update untuk informasi khususnya pagi ini dulu deh di Kaltara seperti apa?
2: Baik Mbak, untuk update cuaca terkini di Kalimantan Utara, di mana untuk kondisi cuaca berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri, secara umum kondisi cuaca cenderung berawan hingga berpotensi hujan ringan, terutama di wilayah Bulungan, kemudian di Kota Tarakan hingga ke Pulau Bungu, begitu Mbak.
0: Baik, untuk cuaca pagi ini apakah juga cukup mempengaruhi penerbangan khususnya pagi ini Mas Danu?
2: Baik Mbak, untuk kondisi cuaca saat ini memang cukup mempengaruhi terhadap aktivitas penerbangan, terutama pada pagi tadi Mbak ya, jam 8 kan kita alami sendiri untuk kondisi cuaca agak lebat, jadi mungkin agak mengurangi untuk visibility begitu Mbak, jarak pandang begitu kira-kira.
0: Baik, namun untuk saat ini apakah sudah cukup normal jarak pandang?
2: Kondisi untuk jarak pandang sendiri, terutama di Bandara Juwata Tarakan, sudah relatif aman Mbak.
0: Baik, kemudian bagaimana untuk update cuaca hingga dini hari nanti, Mas Danu di Kaltara, silakan.
2: Baik Mbak, untuk kondisi cuaca perkiraan pada hari ini, di mana untuk wilayah Tarakan sendiri kondisi cuaca ada potensi untuk hujan ringan hingga menjelang siang nanti. Kemudian untuk kondisi cuaca di Kabupaten Bulungan, kemudian Malina.

0: Dan tanah itu pada pagi hari hingga dini hari kondisi cuaca secara umum cenderung cerah berawan begitu kira-kira.
1: Baik, apakah ada potensi cuaca ekstrim hari ini, Mas Danu?
0: Baik Mbak, untuk potensi cuaca ekstrim sendiri berdasarkan pantauan dari model kami, untuk potensi hujan sedang ada di Kota Tarakan, kemudian di Nunukan hingga Tanah Tidung, terutama untuk Kota Tarakan sendiri pada pagi hari, kemudian untuk Kabupaten Nunukan hingga Tanah Tidung diperkirakan terjadi pada dini hari begitu kira-kira.
1: Baik, kemudian bagaimana dengan potensi cuaca ekstrim 3 hari ke depan, Mas Danu?
0: Baik, potensi cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan di mana untuk peringatan dini cuaca ekstrim hingga hari Minggu ke depan. Untuk hari Sabtu, kondisi cuaca ekstrim relatif lebih rendah potensinya, Mbak. Sedangkan pada Lusa, yakni hari Minggu, untuk kondisi cuaca yang berpotensi hingga hujan sedang, diperkirakan terjadi di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, begitu, Mbak.
1: Baik. Kemudian bagaimana dengan suhu udara maksimum untuk hari ini, Mas Danu?
0: Baik, suhu udara maksimum pada hari ini di mana secara umum di Kalimantan Utara untuk suhu maksimum berkisar di antara 29 hingga 32 derajat, Mbak.
1: Baik, ini bisa diartikan bahwa siang nanti cukup terik begitu cuacanya atau gimana ini?
0: Ya, Mbak, untuk kondisi cuaca mungkin secara umum lebih cerah, Mbak, namun tidak seterik untuk yang minggu-minggu kemarin, Mbak.
1: Baik, sudah berangsur ini ya, normal untuk hawanya begitu ya, Mas Danu ya?
0: Iya, begitu kira-kira.
1: Baik, ya, Mas Danu, untuk potensi angin kencang sendiri bagaimana?
0: Untuk potensi angin kencang sendiri pada hari ini hingga seminggu depan relatif lebih rendah sih, Mbak. Belum ada potensi ya.
1: Baik, kemudian bagaimana dengan tinggi gelombang?
0: Baik, untuk ketinggian gelombang di perairan Kalimantan Utara, di mana untuk perairan di perairan Nunukan untuk ketinggian gelombang berkisar di antara 0,7 hingga 1 meter. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tarakan hingga perairan Tanjung Seler, untuk ketinggian gelombang berkisar di antara 0,6 hingga 1 meter gitu, Mbak. Cukup rendah.
1: Baik, Mas Danu, apa yang perlu diwaspadai masyarakat terkait kondisi cuaca yang seperti saat ini, Mas Danu?
0: Baik, bagi masyarakat untuk kondisi cuaca pada saat ini, terutama di wilayah Indonesia ya, saat ini memang sedang mengalami musim peralihan, jadi memang untuk aktivitas cuaca pada belakangan hari ini itu memang relatif lebih dinamis, Mbak ya. Jadi memang terkadang untuk hujannya terjadi secara tiba-tiba. Jadi untuk masyarakat harap selalu waspada dan update info cuaca terkini kami di BMKG Tarakan.
1: Baik, Mas Danu, terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak. Makasih.
1: Baik, itu dia pendengar forecaster BMKG Cuaca Tarakan dan Nurahni Aryasta yang sudah mengupdate untuk cuaca hari ini dan potensi cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan.
2: Iya.
1: Masih ada potensi cuaca ekstrim. Betul. Ya. Jadi tadi karena memang musim peralihan, jadi diharapkan kewaspadaan ya untuk seluruh masyarakat.
2: Iya, ini yang lagi was-was terkait mengenai air baku kita di Tarakan.
1: Gimana Ren? Itu, Jan?
2: Iya, ini kondisi hujan karena tidak merata dan tidak menentu dan intensitasnya juga kurang. Ternyata embung-embung kita ya itu tidak menampung air dengan baik.
1: Jadi kurang.
2: Kurang, dan infonya berapa ratus senti saja begitu, tidak seperti pada umumnya biasanya kan full tuh biasanya umumnya. Ini sudah mulai mengalami penyusutan. Nah, juga ada beberapa kejadian ya di beberapa daerah di kabupaten kota kita yang ada di Kaltara. Ada juga kebakaran hutan ya yang terjadi di Malinau. Baik.
1: Baik, nanti kita coba update ya.
2: Betul.
1: Kalau memang ada kebakaran hutan atau mungkin memang di sana merupakan wilayah yang rawan potensi ya. Nanti kita akan coba pantau ini, Cal.
2: Betul.
1: Dari laman rri.co.id.
2: Kita coba sampaikan dulu ya. Kita bacakan dulu dari Malinau ya. Kabupaten Malinau jadi daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan terjadinya karhutlah di tengah perubahan cuaca, Dinas Kehutanan Kalimantan Utara telah mensiagakan personil dan sarana-prasarana. Kepala Dishut Kaltara Nur Laila mengatakan kesiapsiagaan yang dilakukan mengacu pengalaman dan data yang ada, utamanya karhutlah yang terjadi di tahun 2025. Di mana di 2025 tercatat ada sebanyak 3.124 titik panas dan terbanyak ada di Malinau sebanyak 1.534 titik panas. Nur menambahkan untuk mencegah karhutlah yang besar, ratusan personil Brigade Pengendalian Karhutlah di seluruh unit pelaksana teknis daerah atau PTD Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH telah disiagakan. Tentunya juga untuk membantu ya, ada juga tim pendukung sebanyak 60 kelompok masyarakat peduli api yang diaktifkan.
1: Nah, itu dia. Waduh, banyak sekali titik panasnya ya. Ada 1.500.
2: Ada 1.000 ya. Kalau petugasnya kita anggap 30 orang. Waduh. Bagi berapa ya untuk dipantau ya. Nah, ini tentu harus ada keterlibatan masyarakat, Ren.
1: Iya.
2: Dan pemerintah sudah paham bahwa masyarakat ini yang biasanya yang lebih mobilitasnya lebih tinggi ya, mungkin daerahnya lebih dekat dengan titik-titik yang ada, jadi bisa saling koordinasi.
1: Iya, nah itu dia ya. Jadi memang harus peduli.
2: Betul.
1: Begitu. Jadi untuk ada pendengar ya, mungkin juga tidak menutup kemungkinan ya untuk yang ada di Tarakan juga.
2: Ya.
1: Kalau misalkan memang membuka lahan, ya kalau kemarin sih dikatakan BPBD ya harus lapor dulu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar kendali, ini bisa langsung dibantu. Baik. Ini dia, ya ada laporan pandangan mata ini dari reporter kami yang berada di Malinau terkait ekspos pembahasan penyusunan kajian akademik UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Malinau ada reporter kami, Widayat. Pagi Widayat.
3: Selamat pagi Bu Reni.
1: Iya, bagaimana untuk kondisi di sana Widayat?
3: Untuk saat ini cuacanya cukup bagus dan mulai panas.
2: Oke, di sini mendung-mendung nih. Di sana cerah ya. Baik, silakan laporan selengkapnya.
3: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Malinau, dan saat ini kita akan mengikuti ekspos penyusunan kajian akademik UPTD PPA di Kabupaten Malinau. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersiap bersama untuk mengikuti kegiatan rapat ini, dan sebelumnya kita akan langsung melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas PPAS Kabupaten Malinau, Bapak Lewi. Selamat pagi Bapak.
4: Halo, selamat pagi para pendengar semuanya.
3: Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan ekspos penyusunan naskah akademik untuk pembentukan UPTD PPA.
4: Ya, baik, pada hari ini merupakan jadwal dari tim penyusun naskah akademik, yang tim ini sudah di-SK-kan oleh Bupati Malinau untuk menyusun naskah akademik untuk pembentukan UPTD PPA Kabupaten Malinau. Dan naskah akademiknya sudah tersusun oleh tim gitu, dengan pembagian beberapa tugas. Namun pada pagi hari ini sudah tersusun rapi. Kami akan mengekspos kembali naskah kajian akademik yang sudah tersusun agar semua tim juga memahami apa isi kajian yang sudah final. Di sebelum nanti kami akan menjadikan dokumen resmi sebagai persyaratan pembentukan UPTD di pemerintah Kabupaten Malinau nanti akan menjadi dasar untuk bagian organisasi menerbitkan peraturan bupatinya tentang struktur UPTD PPA di Kabupaten Malinau, dan juga sebagai dasar juga nanti untuk bagian organisasi akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentunya, dan juga pemerintah pusat ya, Kemendagri, dan juga dengan PPA itu sendiri. Jadi ini tahapan dari bawah yang kami lakukan pada hari ini sebagai salah satu proses tahapan dalam membentuk PPA, karena memang pemerintah pusat sudah mewajibkan seluruh kabupaten kota di Indonesia ini harus memiliki UPTD PPA karena perkembangan situasi kasus yang terjadi dan juga pelayanan-pelayanan yang kompleks dan ekstra kepada masyarakat yang membutuhkan layanan PPA itu sendiri. Dan ya mungkin informasi yang kami dapat di Kaltara ini baru dua UPTD yang ada, yaitu Provinsi Kalimantan Utara UPTD PPA dan juga Kabupaten Bulungan rasanya satu tahun yang lalu gitu kan. Sementara Malinau sendiri dan kabupaten lainnya belum ada UPTD, tapi kami rasanya beberapa waktu lalu JUM juga sama-sama berjuang juga melakukan tahapan-tahapan untuk menuju pembentukan UPTD itu ya. Rasanya untuk tahap saat ini Malinau sudah hampir siap sekali. Nanti mungkin setelah expose ini, nanti dokumen yang kami hasilkan pada hari ini yang final akan menjadi dokumen resmi oleh bagian organisasi untuk mengajukan usulan ya untuk global koordinasi ke Biro Organisasi Kalimantan Utara maupun Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPA itu sendiri.
0: Mungkin sejauh mana sih urgensinya dan mungkin ada beberapa kriteria yang harus dicapai untuk bisa membentuk UPTD ini sendiri?
4: Ya, sangat urgensi sekali karena pertama ini juga salah satu indikator yang cukup besar untuk mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak tentunya, karena Malinau pada tahun kemarin 2025 itu sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat anindya, tingkat utama, dan juga untuk Kabupaten Layak Anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung Kabupaten Layak Anak. Nah, itu juga di dalam proses-proses pelayanan yang diberikan, kalau UPTD ini kan lebih fokus nanti untuk pelayanan kepada PPA itu sendiri, kasus-kasus kekerasan maupun nanti SDM-SDM yang melayani di PPA itu, dan juga melakukan perlindungan tentunya, pelayanan dan juga pencegahan, dan ya mungkin aktivitas-aktivitas yang tentu untuk kelompok rentan ya, yang sering dialami oleh anak-anak dan juga perempuan. Karena kita tahu sekarang ini kan di Malino kasus juga cukup tinggi gitu ya, jadi dengan adanya UPTD ini teman-teman yang nanti yang ditugaskan di UPTD sesuai dengan analisis beban kerja yang akan disusun ataupun regulasi yang ada, nanti bisa lebih fokus dan melakukan pelayanan. Dan juga ini juga salah satu persyaratan urgensinya untuk support dari pemerintah pusat ya, secara langsung dengan memberikan dana dak non fisik terhadap aktivitas-aktivitas PPA itu sendiri nantinya. Nah, ini jadi syarat Kemen PPA itu memberikan dak non fisik terus terbentuknya UPTD PPA gitu ya. Dan juga ada hal-hal lain yang tentunya sangat urgen dengan kehadiran UPTD PPA ini, terutama mungkin nanti dengan adanya PPA ini, dan kemudian nanti tempatnya mungkin lebih terdekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa terbuka untuk menyampaikan keluh kesahnya ataupun kasus yang dialami, dan juga mungkin nanti lebih terekspos lagi layanan-layanan diberikan oleh PPA ini.
0: Sejauh ini berapa sih jumlah kasus yang mengalami peningkatan, berapa kasus setiap tahunnya?
4: Di data cukup ya, terutama di Malino ini biasanya yang kasus anak, ya, kasus anak cukup tinggi. Yang perempuan, maksudnya perempuan dewasa gitu, tiap tahun ada gitu ya, ada mungkin bisa 4 kasus gitu, 2 kasus, tapi nggak terlalu tinggi juga untuk yang perempuan dalam arti kekerasan di dalam rumah tangga. Yang korbannya itu usia 18 tahun ke atas gitu ya. Kalau untuk perempuan sendiri itu ya diakumulasikan yang anak tambah yang dewasa gitu ya. Kalau perempuan itu, kalau anak sendiri ya anak laki-laki dan anak perempuan yang kami layani, kami dampingi itu cukup besar sekali juga ya. Mungkin di data Simponi juga ada, dan integrasi bisa dibuka, mungkin provinsi juga bisa, ada pusat juga bisa gitu. Nah, di kami ini kan ada aktivitasnya itu yang mungkin hanya masih laporan, belum bisa kita naikkan sesuai dengan barang bukti yang ada, itu juga kami layani biasanya, karena juga untuk ke keluarga gitu kan, untuk menguatkan dan sebagainya. Nah, itu juga yang ditetap kami. Jadi tidak semua kasus juga memang kekerasannya gitu ya, karena di anak ini misalnya laka lantas juga masuk ke kami gitu, perkahlian dan sebagainya gitu, itu juga masuk ke PPA itu gitu. Jadi bukan hanya mungkin kekerasan nih, kekerasan dalam arti seksual ya, pemerkosaan, bukan hanya di situ ya, banyak misalnya ada pola asuh keluarga juga terhadap anaknya yang tidak baik gitu, termasuk juga pernikahan nih, mungkin keluarga-keluarga yang pengen anaknya menikah cepat belum usianya gitu, juga masuk ke kami gitu untuk melakukan edukasi, pendampingan ataupun ya dalam arti memberikan harapan ke masa depan, meskipun mungkin tetap terpaksa terjadi perkawinan di bawah umur, tapi keluarganya tetap harmonis gitu ya, menjadi contoh nanti pada masa-masa yang akan datang. Karena di data kita kan perkawinan di bawah umur itu akan menyebabkan penceraian juga gitu. Itu sih, itu urgensinya. Jadi biar pelayanan lebih berkualitas tentunya kepada masyarakat, dan lebih fokus tentunya kepada masyarakat, mungkin beberapa komunikasi, koordinasi ke tingkat pusat itu lebih terarah lah, misalnya dengan BPTD Provinsi Kalimantan Utara gitu kan, terus dengan PPA pemerintah pusat, dan ada memang khusus-khusus layanan PPA itu sendiri. Mungkin itu dengan adanya BPTD ini nanti.
5: Benar, tadi dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara langsung dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kemudian Sosial Kabupaten Malino, Bapak Levi, dan terkait dengan penyusunan naskah akademik UPTD PPA pada pagi hari ini. Demikian laporan saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malino, dan kembali ke studio RRI Tarakan.
1: Baik, Widayat dari Malino. Iya. Yang sudah wawancara langsung tadi ya, dan kepala dinas. Baik, dan masih ada informasi lainnya mungkin ya, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, kami masih buka di line telepon 082153209845 atau YouTube RRI Tarakan Official. Ya, silakan. Ya, masih ada waktu karena ya, sekarang berapa nih jam? Oh, pukul 9 lebih 43 menit.
2: Betul.
1: Masih ada waktu ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung,
2: kurang lebih 15 menit lah ya.
1: Iya.
2: Kurang lebih ya. Tapi memang kalau kayak gini injury time ya agak susah nanti konfirmasi langsung.
1: Iya. Jadi butuh kesabaran ekstra lagi ya, nunggu beberapa hari.
2: Iya.
1: Ini juga ada informasi nih, Cao.
2: Iya, betul sekali. Ini sempat kita singgung tadi ya, karena hujan tidak merata, tidak menentu, akhirnya embung-embung juga kering nih, Ren.
1: Iya.
2: Tapi ada informasi lain nih, apa nih?
1: Berdampak. Nah, ini karena embungnya mulai menyusut airnya,
2: iya,
1: jadinya berdampak ya. Jadi ada informasi perbaikan untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Wilayah yang terdampak Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, saat ini sedang dilakukan perbaikan pipa air baku 630 mm yang berlokasi di IPA Indulung atau Pantai Amal. Aliran air dari IPA Indulung dihentikan, dan aliran air dari IPA Kampung 1 mengalami penurunan produksi hingga perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
2: Iya, ini dari PDAM Tirta Alam Tarakan. Baik, untuk membahas terkait mengenai ini, bagaimana proses dan sampai kapan ini selesai begitu, kita sudah terhubung bersama dengan manajer operasional Perumda Tirta Alam Tarakan, ada Pak Sunarto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sunarto.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi abangku.
2: Iya, ini semangat sekali ini pagi ini. Iya.
6: Iya.
2: Pak,
6: selalu jaya dan oke selalu di hati.
2: Iya.
1: Oke, Pak Narto.
6: Siap.
1: Pak Narto, bagaimana sebenarnya kondisi embung yang ada di Tarakan saat ini, Pak Narto?
6: Kalau untuk embung Indulung, khususnya di Indulung sekarang level debit air aman, tidak ada masalah. Ini yang membuat kenapa aliran tidak bisa mengalir kontinu ke pelanggan, itu akibat dampak dari pipa lepas di sambungan, lepas di las-lasanya. Nah, sekarang sudah proses perbaikan, itu video-video ya sudah saya kirim ke Mas Andri. Sebenarnya sih biasanya 2 hari itu selesai, menginjak hari ketiga belum selesai. Karena kita ada kendala, kendalanya air pasang. Tadi malam saya sampai jam malam itu airnya wih, cepet banget. Terus ini pagi turun, ini sudah mulai pasang kembali. Paling nanti sangat baru turun kembali airnya. Ada terkendala dengan alam yang memang sudah, alam itu sudah pasti pasang surutnya kan. Tapi alhamdulillah yang mulai kemarin, mungkin habis maghrib kalau nggak salah, itu tinggal 5 bulan yang belum ngalir. Yaitu daerah Kampung 4, 6, Mamburungan Timur, Pantai Amat, Kampung Pasir. Kalau wilayah Tarakan kayaknya sudah nggak ada masalah ini. Sudah normal kembali, karena pipa 250 yang ada di pipa Kampung 1 di Timur Stipi, itu sudah proses berbaiki kemarin malam jam 3.15.
2: Baik Pak, kalau mau dirunut, ini sebenarnya sejak kapan ini terjadi lepas dari sambungan ini?
6: Ini menginjak hari ke
2: Baik,
6: menginjak hari ketiga, dan program kami itu sudah kurang lebih 100%.
2: Iya. Kalau kita lihat update video bahkan sampai jam 2 malam ya, ini belum selesai karena memang besarnya pipa ya Pak ya.
6: Karena cuaca ini.
2: Faktor
6: jadi
2: alam.
6: Kita bisa kerja itu maksimalnya hanya 6 jam 8 jam. Habis itu kita nggak bisa apa, karena nunggu air surut baru bisa bekerja.
1: Baik.
6: Karena pipanya itu yang separuh ketanam
2: ke salah itu. Oke, berarti harus dikuras dulu, Pak ya, menggunakan mesin.
1: Baik, Pak Narto. Jadi bisa dipastikan berapa?
6: Ya.
1: Baik.
6: Prediksi saya paling lambat besok malam itu selesai.
2: Besok malam, baik.
6: Ya, ini kami mendatangkan Exa 2 untuk mengantisipasi rencananya. Dari tim PDM mau menanggul supaya bisa menghalangi air yang masuk ke dalam pipa tersebut.
2: Iya, baik. Pak Narto, mungkin ada himbauan kepada masyarakat, apa yang mau disampaikan terkait mengenai kendala?
6: Ya, yang pertama saya mohon doa restunya dari para pelanggan yang menjadi pelanggan PDM. Ya, tolong tampung ya, ditampung air hujan, jangan dibuang mubazir begitu saja. Salah satunya mengantisipasi kalau terjadi hal seperti ini. Dan ini untungnya Pak, kami masih beruntung hanya 2 kecamatan, yaitu Tarakan dan Tarakan Timur. Kalau Tarakan Barat itu sangat-sangat minim ya dampaknya ya, karena aliran dari Indulung memang khusus Tarakan Timur. Nah, kalau Tarakan Barat itu terdampak, itu salah satunya imbas dari pipa 250. Kalau pipa 250 kan satu hari selesai kemarin sampai jam 10, hampir jam 4 lah itu fix-nya. dan air normal itu sekitar habis maghrib sudah mengalir normal ke seluruh wilayah Tarakan Tengah, dan barat dan utara sudah normal. Apalagi tidak lama lagi akan terjadi musim anu ya, apa ya, El Nino kalau nggak salah. Kalau nggak salah El Nino itu siapa kemarau yang panjang. Ditarakan bisa. Nah ini yang harus kita antisipasi. Tapi jadi apabila terjadi musim seperti itu, kita dari PDM sudah untuk apabila terjadi hal tidak inginkan itu, Bang.
2: Iya, baik. Pak Narto, terima kasih banyak atas informasi dan juga pencerahan nih kepada masyarakat ya, terkait kondisi saat ini. Semoga masyarakat bisa memaklumi. Salam sehat selalu, salam tangguh. Kembali beraktivitas, Pak Narto.
6: Selalu jaya di hati.
2: Iya, luar biasa. Itu tadi ya. Merdeka ya. Itu tadi pendengar dan juga pemirsa ya, manajer produksi ya PDAM Tirta Alam Tarakan. Ternyata banyak sekali hal yang tidak ditahu ya oleh masyarakat, dan bagaimana memperbaiki pipa besar itu yang lepas dari sambungannya ketika hujan. Galian itu terisi air lagi, dikuras lagi, dilas lagi. Iya, mungkin kita bisa simak ya, ini dia pendengar dan pemirsa ya, kita coba tampilkan. Ini dia pipa 360 mm tadi ya yang lepas ya di daerah tentu suplai dari embung Indulung.
7: Iya.
2: Ini baru ada 1 eksa ya. Katanya akan menurunkan lagi tambahan 2 eksa ren.
7: Jadi total 3 berarti.
2: Betul, biar besok 3 sudah 3 hari ya.
7: Iya.
2: Besok malam sudah mulai beroperasi dan
7: biar pengerjaannya biar lebih cepat begitu ya.
2: Iya.
7: Baik, ini luar biasa ini. Ada 3 ekskavator yang menggali pipa ya, entah ini di kedalaman tanah berapa ini ya.
2: Iya.
7: Baik.
2: Dan memang di pinggir tambak ya ini hitungannya. Memang tunggu surut baru dilas lagi.
7: Iya. Okay. Kalau air pasang nggak bisa.
2: Iya.
7: Ya, jemangnya tadi Pak Narto juga sempat mengatakan total jam pengerjaan itu hanya 8 jam begitu ya.
2: Maksimal
7: 8 jam. Itu sudah ditambah air pasang dan lain sebagainya. Betul. Ya. Memang kondisi alam lah yang tidak bisa membuat pengerjaan ini lebih cepat.
2: Iya.
7: Baik.
2: Karena kalau kita lihat tampungan air baku paling banyak memang di Indulung ini ren. Supply dari daerah sebenarnya kita lewat Pantai Amal kalau untuk ke sana ya.
7: Iya. Baik. Ya, itu dia ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini tengah menyaksikan di YouTube, ini Anda bisa menyaksikan juga video ya yang sudah dikirimkan oleh pihak PDAM ya terkait pengerjaan di Pantai Amal.
2: Iya, ini dari malam ketemu pagi lagi ya.
7: Iya, benar-benar dimaksimalkan ini untuk pengerjaan ya, agar lekas selesai dan bisa kembali mengaliri masyarakat.
2: Iya.
7: Baik. Dan untuk Anda pendengar ya, tersisa beberapa waktu lagi untuk program Halo RRI kali ini. Dan untuk Pak Supardi ya, tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, dan mungkin ada pihak-pihak lain yang sebenarnya juga kami usahakan begitu ya, untuk turut memberikan statement. Tapi untuk saat ini kami belum bisa memberikannya. Mungkin bisa dinantikan ya di program Halo berikutnya.
2: Betul.
7: Atau di program lainnya.
2: Iya, mungkin ada dialog ya. Dialog bicarakan Tipmas, mungkin bisa kita usulkan juga. Apalagi Pak Supardi ini pendengar setia kita.
7: Luar biasa ya. Jadi jembatan gimana Pak Supardi?
2: Iya, jembatan kayaknya sudah sering ditinjau ya, sama penerangan jalan juga. Cuma kok belum dieksekusi ya. Mungkin Pak Supardi bilang, apakah pejabat-pejabat kita ini hanya menggugurkan kewajiban. Tapi memang kita akan kawal terus Pak Supardi. Terima kasih sudah selalu ya bersama di Halo RRI, dan juga kepada pihak-pihak yang sudah bergabung juga Ren ya di Halo RRI hari ini.
7: Iya, yang sudah meluangkan waktu ya untuk memberikan statement, untuk memberikan informasi ya, agar tidak belok-belok begitu. Betul. Lurus aja. Oke, ada juga informasi yang mungkin masih bisa kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait apa ini Cal?
2: Ini aksi tanam pohon ya serentak Kodim Tarakan ajak masyarakat peduli lingkungan. Iya, pendengar dan pemirsa ya, Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan menggelar aksi penanaman pohon serentak di kawasan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Perumahan PNS Juwata Permai. Kegiatan ini digelar pada Senin lalu 4 Mei 2026, merupakan bagian dari program penghijauan masif yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan di bawah Komando Militer Kodam 6 Mulau Arman. Komandan Kodim 0907 Tarakan Letkol Infantri Danan Wisnubrata menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyatukan tekad dan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap kelangsungan ekosistem di Kalimantan. Program ini diawali secara simbolis dengan Pangdam, ya, ada Pangdam 6 Mulau Arman di Balikpapan, ya, bersama unsur Forkopimda Kalimantan Timur. Khusus di wilayah Tarakan diinisiasi oleh Kodim, diikuti oleh pihak pemerintah, DPRD, Forkopimda, OPD-OPD, organisasi masyarakat, mahasiswa serta pelajar. Di mana aksi penanaman pohon ini mencatat prestasi membanggakan dengan keberhasilan memecahkan rekor MURI. Kegiatan serentak se-Indonesia Arinya, berarti Tarakan dititikkan di pusat Juwata Permai tadi, iya, ya. Perumahan PNS. Kemudian ya, khusus di wilayah Tarakan ada total 1985 pohon yang ditanam dengan rincian sebagai berikut. Antara lain ada pohon ulin 400 batang, pohon keras 789 batang, pohon buah-buah 796 batang. Danan menjelaskan bahwa penanaman tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi telah dilaksanakan secara bertahap, ya, sejak beberapa minggu sebelum digelar di berbagai titik yang ada di Tarakan. Untuk memastikan keberlangsungan bibit yang telah ditanam, ya, pihaknya bersama dengan pemerintah dalam hal ini memanfaatkan lahan RTH. Karena status lahan tersebut adalah ruang terbuka hijau, dipastikan tidak akan ada pembangunan gedung di area tersebut sehingga pohon dapat tumbuh maksimal. Baik, ini jadi atensi selain kebersihan tentu menanam pohon ya, atau reboisasinya ini terus digalakkan oleh pemerintah bicara mengenai perubahan cuaca, iklim ya, tentu bumi harus dijaga, dirawat dong.
7: Salah satunya dengan menanam pohon.
2: Betul.
7: Walaupun bukan kita yang akan panen.
2: Iya.
7: Iya, cucu kita nanti. Karena kan panen. Untuk menanam pohon kan bukan hanya 1-2 tahun itu.
2: 5-10 tahun kayaknya.
7: Iya, belum tentu juga.
2: Belum tentu berbuah juga ya.
7: Apalagi kayu ulin ya, ini pohon ulin yang ditanam. Iya, wah, luar biasa jarang, itu.
2: Ya. Perlu banyak-banyak ditanam.
7: Iya, harusnya betul, seperti ya. Itu ya. Semoga kita semua bisa menjaga ya. Ini sudah ditanam berarti selanjutnya adalah harus dijaga.
2: Iya.
7: Itu PR.
2: Betul.
7: PR bersama. Baik. Oke, ciao dan juga pemirsa, nampaknya Halo RRI harus berakhir. Betul. Di sini. Kita absen dulu ya. Kita lihat dulu siapa yang ada di belakang layar.
2: Di belakang ada Bung Pinar Yadi, ya, ada Bung Akbar ya.
7: Iya.
2: Kemudian pengarah acara ada Andre Rianta ya, di meja operator ada Bung Manto, di multimedia ada Kezia dan juga Bung Ana. Saya Andi Muhammad Rizal.
7: Saya Reni Oktavia. Pamit undur di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Tetap setia di Pro 1 Tarakan pendengar. Kami pamit. Selamat pagi.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang ya, walaupun hawanya masih kayak pagi banget ya. Ini pasti gara-gara hujan dari tadi pagi sampai siang ini. Apalagi ada yang WFH ya di rumah ya, jadi udah pasti lagi nyantai-nyantai mungkin, atau bahkan ada yang belum bangun sampai di siang ini. Wah, enak banget ya, kayak nikmatin banget nih hidupnya hari ini. Ya, so pendengar, di hari ini bersama dengan saya Jubaida 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan hingga ke 99,9 MHz akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang pastinya sayang jika Anda lewatkan. Karena hari Jumat, udah pasti kita bakal silang sholat Jumat yang mana akan disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Kota Rakan. Namun sebelumnya di jam 11 kami akan hadirkan musik tradisional dan budaya untuk Anda. Tentu saja di akhir segmen kita akan live lagi ya, dan juga akan menyapa seluruh pendengar kita, mau itu di aplikasi, di live streaming nanti di RRI Tarakan dan juga melalui frekuensi 99,9 MHz dan juga 97,9 MHz pastinya. So pendengar, untuk itu memulai edisi Tarakan di siang ini ada lagu dari Firza Basari featuring Ed Sanrani dengan judul Balada Siroi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini masih bersama dengan kami di 97,9 MHz menemani ruang dengar Anda yang saat ini mungkin lagi pada kedinginan, iya kan? Soalnya lagi hujan tuh enak banget sih hujannya di siang hari ini. Rasanya tuh bawaannya pengen tarik selimut, terus scroll-scroll TikTok, Instagram, sambil tiduran, sambil mager-mageran, tiba-tiba bangun makan mie instan. Siapa lagi nih kalau bukan anak-anak Gen Z zaman sekarang yang kalau udah kelaparan malas banget masak ya, pengennya instan-instan aja. Tapi juga memang ada beberapa yang rajin ya. Gak boleh ngejudge kak, iya, sorry ya. Oke, kalau gitu ada informasi nih untuk kita semua terkait dengan Kabupaten Malinau, jadi daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai bentuk antisipasi dan juga pencegahan terjadinya karhutla di tengah perubahan cuaca, Dinas Kehutanan Kalimantan Utara telah mensiagakan personel dan juga sarana prasarananya. Kepala Disut Keltara Nur Laila mengatakan bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan mengacu pada pengalaman dan juga data yang ada, utamanya karhutla yang terjadi di tahun 2025 lalu. Nur Laila juga menambahkan untuk pencegahan karhutla yang besar, ratusan personel brigade pengendalian karhutla di seluruh unit pelaksanaan teknis daerah Kesatuan Pengolahan Hutan digerakkan. Wah, kalau dari Malinau ternyata lagi musim panas ya. Bukan musim panas juga sih, lebih kepada cuaca di sana terpantau beberapa hari dan beberapa minggu kebelakang ini selalu panas sampai hari ini. Wah, beda cerita nih kalau kita di sini. Kayaknya di sini Kota Tarakan lagi sering-seringnya hujan ya, walaupun memang ada beberapa minggu lalu hujannya tuh lebih kepada hujan lokal ya, jadi tidak merata. Tapi spesial hari ini kayaknya merata semua deh, dari Juwata sampai Kampung 4. Oke, kalau gitu selamat kembali menikmati tidur Anda. Jangan lupa untuk mendengarkan kami ya di 97,9 MHz. Dan ini dia lagu menemani siang Anda, ada lagu dari Mei Saka dengan judul Berharap Tulus.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mendengar Prosul Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini ada informasi dari dunia olahraga. Tim basket 3x3 putri Indonesia gagal lolos ke babak utama FIBA Women's Series Manila 2026 setelah telan dua kekalahan. Turnamen ini pun berlangsung di SM Mall of Asia Manila, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Di mana pendengar skuad merah putih bergabung dalam draw B bersama dengan Mongolia dan juga Singapura. Hanya juara grup berhak melaju ke babak utama turnamen tersebut. Indonesia mewakili perjuangan dengan menghadapi Mongolia pada laga pertama kualifikasi. Sayangnya Indonesia kalah telak 9-2-1. Pada pertandingan kedua, Indonesia kembali gagal meraih kemenangan atas Singapura dan mereka kembali tumbang dengan skor identik 9-21. Dengan hasil ini, Indonesia harus finish di posisi terbawah klasemen draw B. Indonesia hanya mengumpulkan total 18 poin dari 2 pertandingan kualifikasi. Dan di sisi lain, Mongolia memastikan tiket menuju babak utama Women's Series Manila 2026. Mongolia lolos setelah mengalahkan Singapura dengan skor 18-16. Dan informasi dunia dari olahraga ini, pendengar, bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Dengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi jam 11 siang. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu musik tradisional dan juga budaya. Banyak sekali lagu-lagu musik dan tradisional akan kami hadirkan, seperti lagu dari Beta Ini Ananas ya, dinyanyikan oleh John Sputu Hena. Ada juga dengan judul Kunang-Kunang Menyala, dinyanyikan oleh Mai Nuru. Ada juga lagu Terlalu Sakit yang dinyanyikan oleh Dodi T. Leha-Leha. Dan mari kita mendengarkan, ini dia lagu-lagunya, dan nanti kita akan bahas terkait dengan ini lagu tradisional siapa nih, artinya, maknanya, filosofis di balik lagunya apa aja. Kita mulai dari lagu dari Beta Ini Ananas, dengan diciptakan oleh John Sputu Hena.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Pendengar Pulau Utarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengan Anda dalam musik tradisional dan juga budaya. Lagu Donci for Mama ya Les Samu Samu. Ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Lagu ini berasal dari Maluku yang bermakna ungkapan rasa cinta, terima kasih dan juga perhormatan yang mendalam dari seorang anak kepada ibunya.

Jadi lagu ini pendengar menonjolkan kasih sayang mama yang tiada tara dalam mengasuh, mendidik, serta mengingatkan akan jasa-jasanya. Kalau kita bahas lebih dalam ya terkait dengan lagu Don't Cheat for Mama ini memiliki makna terkait dengan penghormatan, kasih sayang. Jadi seringkali itu menjadi dedikasi untuk ibu sebagai sosok yang paling berjasa dalam hidupnya. Ada juga menggambarkan terkait dengan momen-momen hangat antara ibu dan anak yang seringkali dikaitkan dengan pengasuhan penuh cinta di kampung halaman katanya. Juga terkait dengan perantauan lagi dan lagi, ternyata lagu ini juga mengingatkan kepada banyak orang di rantauan sana terkait anak yang jauh dari ibunya sehingga menyiratkan kerinduan ya anak kepada ibunya di rantauan sana. Jadi lagu ini banyak sekali maknanya, intinya adalah terkait dengan kerinduan seorang anak, ungkapan rasa cinta, terima kasih kalau dia pengen bilang mah walaupun aku merantau aku tetap stay di sini dan selalu mengingatmu ibu yang ada di rumah dan pengen banget untuk pulang memelukmu dan memberikan yang terbaik untukmu. Wah, dalam banget ya. Dan mari kita dengarkan lagu-lagu yang lain lagi dan sepertinya menarik ya untuk kita bahas satu persatu. Kali ini ada lagu apa ya? Wah, ada lagu dari judulnya Hidup Gandong dengan penyanyi Helmy Pasulima.

0: sini nelpon. Nomor dari Kangina lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz, tentunya masih dengan lagu-lagu ya. Daerah hari ini tuh lebih kepada dominan lagu-lagu dari daerah Maluku ya. Dan kali ini ada lagu terkait dengan Mama Buah Hati. Nah, kalau dari judulnya aja sih sepertinya kita udah bisa menebak ya, ini terkait dengan ibu dan seorang anak, yakni buah hati. Jadi merujuk kepada ibu yang sangat menyayangi dan berdedikasi kepada anak tercintanya atau buah hati sendiri. Dimana lagu ini bermakna untuk buah hati, yakni anak kandung, kesayangan atau jantung hatinya. Jadi istilah ini tuh menggambarkan ikatan batin yang begitu mendalam, kasih sayang yang tulus tentunya dari seorang ibu untuk anaknya, dan juga pengorbanan seorang ibu. Ungkapan ini pun menandakan bahwa anak adalah pusat perhatian dan cinta utama bagi seorang ibu, serta buah hati dianggap sebagai bagian dari diri ibu itu sendiri. Sehingga ibu seringkali berkorban dan juga seringkali untuk melakukan apa saja untuk membesarkan anaknya dan untuk membahagiakan anaknya. Baik, pendengar, informasi atau lagu-lagu ini pun akan senantiasa kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya setiap jam 11 sampai jam 12 siang ini. Kembali kita dengarkan lagu dengan judul Dengar Donci Subabunyi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar 97,9 mikir usai sudah musik tradisional dan budaya di ruang dengar Anda. Dan menjelang kita hadirkan secara langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan, yakni silang sholat Jumat, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi.

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang insyaallah sedang tiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan rahmatnya, nikmatnya, karunia dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada hari terbaik Sayyidul Ayyam Allah mampukan kita semua untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tentu kita berdoa dengan penuh pengharapan semoga Allah Subhanahu wa taala kiranya berkenan untuk menerima setiap ibadah yang kita tunaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta untuk kita sekalian yang insya Allah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairi?" Ya Rasulullah, apakah, siapakah manusia terbaik itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu." Manusia terbaik adalah manusia yang memiliki usia yang panjang dan baik amalnya. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan kepada kita semua agar senantiasa melaksanakan satu amalan atau beberapa amalan di mana amalan itu adalah amalan terbaik yang insyaallah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada pada hari yang mulia, dan kemuliaan pada hari Jumat

ini pun bertemu dengan kemuliaan di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah juga merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Betapa tidak Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna iddata syuhuri inda Allah hisna asyara syahran fi kitabillahi yaum khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, bilangan bulan itu ada 12 bulan, dan ketika penciptaan langit dan bumi, maka diantaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Zulqa'dah diantaranya, Zulhijjah berikutnya, Muharram seterusnya, dan bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan sesuatu yang kiranya bermanfaat untuk kita semua tentang yaumin nahar, tentang hari penyembelihan. Insyaallah kurang lebih 3 pekan ke depan kita semua akan bersama-sama menyambut hari raya Idul Adha ataupun hari raya kurban. Hari di mana umat Islam diperintahkan untuk baginya menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kemampuan. Maka bagi yang sudah mendaftar, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kiranya menerima amal ibadahnya. Kepada yang masih ragu, yang masih bimbang, ataupun belum memiliki yang namanya niat, maka pada kesempatan ini khatib menyampaikan ada beberapa alasan kiranya mengapa kita harus berkurban. Alasan yang pertama, kurban itu adalah salah satu bukti, bukti syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toyna kal-kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa nikmat dari Allah kepada kita begitu banyak, dan kita sebagai hamba mustahil, tak mampu, tak dapat untuk menentukannya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tak mampu untuk menghitungnya. Bukankah Allah telah memberikan kita rezeki? Bukankah Allah telah memberikan kita kesehatan, keluarga, rumah, pekerjaan, anak, keamanan, dan hati yang masih memiliki iman? Maka ketahuilah semua itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya kita mensyukurinya? Karena syukur ini berbagai macam. Yang pertama, asyukur bil qalb, dia bersyukur dengan hatinya. Yang kedua, asyukur bil lisan, dia bersyukur dengan lisannya, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Maka apakah sempurna syukurnya? Maka perlu ditambahkan dengan asyukur bil amal, bersyukur lewat perbuatannya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu jalan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tentu dengan melaksanakan ibadah kurban. Salat adalah syukur kita dengan badan, sedangkan kurban adalah syukurnya kita dengan harta yang kita miliki. Karena itu jangan merasa cukup hanya karena pernah berkurban, sekali berkurban lalu ia berhenti selamanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmat kepada dia tak henti-hentinya sepanjang tahun. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam haji wada beliau berkurban 100 ekor unta, dan dalam solat malamnya kaki beliau sampai bengkak. Ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun menjawab, afala akuna abadan syakura, apakah aku
tak bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihat kepada diri kita. Allah begitu banyak menitipkan nikmatnya kepada kita. Ketika kita mampu untuk membeli handphone, kita mampu membeli sepeda motor, kita mampu memperbaiki rumah kita, maka tak mungkin kita tak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, siapa yang punya kemampuan, dia punya kemampuan kelapangan untuk berkurban, "Wa lam yudahi," dan dia tak mau berkurban, "fala yaqrabanna musallana," maka jangan ia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kita bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita dapatkan dan bagaimana harta itu kita belanjakan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, kurban itu adalah bukti iman dan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita tentang cinta kepada Allah atas segalanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau telah memberikan qudwah, memberikan contoh yang begitu luar biasa kepada kita. Bagaimana tidak, beliau sudah begitu lama menunggu kehadiran seorang anak. Siang malam beliau berdoa, "Rabbi habli minas salihin, ya Rob, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh." Dan ketika anak itu lahir, ketika anak itu ada di dunia, yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, dan ketika anak itu pun tumbuh besar, Allah ingin menguji Nabiullah Ibrahim. Allah ingin melihat apakah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai anaknya atau lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim pun lulus di dalam ujian tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa hari ini pun kita juga sedang diuji. Kita tidak diuji dengan harta yang paling kita cintai, yaitu keluarga kita. Kita tidak diuji dengan begitu banyak harta yang kita keluarkan, karena hanya seekor sapi, dan seekor sapi itu pun bisa dikeluarkan sebanyak oleh 7 orang. Begitu ringannya agama ini, jamaah, memberikan kemudahan kepada kita yang betul-betul ingin berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukanlah sekedar untuk menyembelih hewan, tetapi ketahuilah bahwa kurban untuk menyembelih sifat cinta dunia atau hubbud dunia yang berlebihan dalam hati kita. Inilah yang menjadi alasan kedua kenapa kita perlu untuk berkurban, untuk melawan rasa cinta kita kepada dunia ini. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga mengapa kita perlu untuk berkurban, karena pahala daripada ibadah kurban itu begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bikulli sya'ratin hasanah," pada setiap helai bulu hewan kurban itu terdapat satu pahala. Maka bayangkan saja betapa banyak pahala yang Allah siapkan bagi mereka, orang-orang yang berkurban itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa aslafiha wa asy'ariha." Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti semua bagian hewan kurban itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berkurban itu. Maka tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan, hilangkanlah keraguan dalam hati kita. Jangan pernah kita takut miskin dalam berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin sebagai gantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan,
apa saja yang kalian infakkan itu, maka Allah pasti akan menggantinya. Jangan kita menggunakan matematika dunia dalam beribadah, tapi gunakanlah matematika akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita niatkan semua dari sekarang. Kalau toh kita belum mampu pada tahun ini, maka mulailah menabung pada saat ini untuk kurban kita di tahun yang akan datang. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang ringan untuk bersedekah, yang gemar untuk berkurban dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tafsiri bil ayati wa zikril hakim.

0: Chandler.
1: Alhamdulillahil Fattahil Alim. Alladhi

رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, setelah Anda mengikuti Silang Sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Saatnya kami hadirkan menjelang pukul 13.00 di siang ini, yakni berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Jumat 8 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemuktahiran data penyandang disabilitas. Kegiatan diawali dengan kick-off yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan pada Kamis kemarin. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Ini bukan sekedar simulasi, melainkan langkah konkret untuk mengefektivitas dan mengidentifikasi berbagai kendala teknis.
2: Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan pemutakhiran data penyandang disabilitas. Kegiatan diawali kick-off yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Kamis 7 Mei kemarin, diresmikan staf ahli Gubernur Kaltara Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Robi Yuridi Hatman mewakili Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemprov Kaltara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas, dan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar atau SKALA. Membacakan sambutan Gubernur Kaltara, staf ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robi Yuridi Hatman menjelaskan, pendataan penyandang disabilitas bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi merupakan tonggak utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar serta pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pemprov Kaltara menyadari bahwa data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu bersama program SKALA, telah melalui proses yang terencana dan berkesinambungan. Adapun kegiatan kick-off hari ini merupakan tahapan implementasi nyata melalui uji coba pendataan secara langsung dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai sasaran utama.
1: Ini bukan sekedar simulasi, melainkan langkah konkret untuk mengefektivitas dan mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang mungkin masih muncul di lapangan. Melalui proses ini, kita ingin memastikan bahwa ketika pendataan dilaksanakan secara luas di seluruh kabupaten kota, mekanisme yang kita bangun sudah benar-benar siap dan optimal.
2: Menurut Robi, Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana proses layanan ditampilkan secara nyata melalui alur 4DES. Hal ini memberikan gambaran transparansi kepada semua pihak bagaimana pelayanan diberikan secara berurutan dan terintegrasi. Melalui pemutakhiran data ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid mengenai ragam disabilitas, tingkat kabupaten, serta kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas. Data tersebut akan menjadi dasar penting penyusunan kebijakan sekaligus sebagai penghubung bagi para penyandang disabilitas untuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun ketenaga kerjaan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar.
3: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
4: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari SKALA, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam pembangunan.
3: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara.
4: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor. Frekuensi 99,9 MHz YouTube channel RRI Tarakan Official. Audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan dengan data angka pencarian kerja atau pencakar selama triwulan 1 sebanyak 481 pencakar, dan inilah laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
5: Triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen.
6: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja pencakar selama triwulan 1 sebanyak 481 pencakar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto. Agus mengatakan jumlah 481 orang pencakar tersebut tidak dapat dikatakan sedikit, mengingat hingga bulan Mei ini belum ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Agus mengaku angka pencakar tersebut tentunya akan bertambah dan lowongan pekerjaan baru ada pada saat anak sekolah menengah atas atau SMA lulus.
5: Pencari kerja yang terdaftar itu ada 481, terakhir data terakhir 481 pencari kerja. Sampai triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen, belum ada lowongan yang disampaikan. Biasanya lowongan itu nanti setelah inilah, sekitar pertengahan tahun.
6: Agus berharap pada tahun ini lowongan pekerjaan yang dibuka serapannya bisa sebanding dengan angka pencakar. Sebab jika melihat data pada tahun 2025 lalu, jumlah pencakar sebanyak 1.263 orang. Sementara lowongan kerja yang dibutuhkan hanya 448 orang. Artinya masih ada 815 pencakar menganggur. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ditinggal pemiliknya ke kebun sebuah rumah warga di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ludes terbakar pada Kamis kemarin, dan kebakaran pun dipicu oleh korsleting listrik yang mana di bagian dapur rumah.
7: Penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik.
8: Sebuah rumah milik warga di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ludes terbakar pada Kamis petang. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari bagian dapur rumah. PSK Subsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo, mengatakan rumah tersebut diketahui milik Aden Apuy, seorang petani yang saat kejadian sedang berada di kebun di kawasan kilometer 57. Sementara sang istri sedang berada di Kabupaten Berau. Hadi mengungkapkan jika api diketahui muncul sekitar pukul 6 sore dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan rumah.
7: Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik yang berasal dari bagian dapur rumah korban.
8: Hadi mengatakan warga sempat berusaha memadamkan api, namun kobaran api sudah terlalu membesar. Petugas kemudian menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran BPBD Bulungan dibantu aparat kepolisian. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian atau sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Datang Nusar Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama diantaranya. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemutakhiran data penyandang disabilitas. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja selama triwulan 1 sebanyak 481 pencari kerja. Dan mewakili kerabat kerja, redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Pagun Takar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Rudangdut Dangdut adalah kita. Pengisi Rudangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya di sini, Jubaida, yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda dalam segmen Rudangdut Dangdut adalah kita hingga pukul 15 di sore nanti. Dan pendengar, bagi Anda juga yang saat ini mungkin sedang ya scroll-scroll HP-nya ya, boleh sekali untuk bisa join bersama dengan kita melalui live streaming di RRI Tarakan Official. Oke, akan mengangkat satu penelpon pertama di sini. Wah, ini jarang-jarang nih ada yang nelpon langsung tiba-tiba nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana di sini?
1: Dengan Saluk.
0: Dengan Saluk di sana. Oke, apa kabar Mas Saluk?
1: Request lagu ini, Dangdut Dangdut.
0: Lagu, mau lagu apa? Mau lagu apa? Mau lagu apa?
1: Apa ya?
0: Waduh, ah gini aja deh. Kalau misalnya bingung, kita ada pilihan beberapa lagu nih Mas Saluk ya. Seperti lagu Diah Permata ya dengan judul Takdir Cinta. Eri Susam nih, Bagai Sungai Mengalir, Bunga Melodi Sepi Tanpamu. Atau lagu dari Dori Hasra dengan Apik Apik Sayang. Ada juga lagu dari Ayu West dengan Gak Ada Obatnya. Nah coba tuh dipilih lagunya tuh untuk Mas Saluk.
1: Gak Ada Obatnya apa itu?
0: Yang mana itu? Gak Ada Obatnya, mau itu aja?
1: Oh iya, boleh juga.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Saluk, sehat-sehat selalu.
1: Sehat.
0: Iya, baik. Ya, pendengar, sepertinya antusias hari ini luar biasa sekali ya. Mas Saluk sudah hadir di ruang dengar kita dan sudah menyapa kita di Pro 1 RRI Tarakan. Dan bagi Anda yang juga masih ingin menyapa kita di sini, yang kirain, ah bener gak sih disapa? Cobain makanya ya, nelponnya di nomor yang sudah tertera 0821-5320-9845 tentunya. Tadi Mas Saluk sudah memilih satu lagu dengan judul Ayu West dengan Gak Ada Obat. Waduh, kalau gak ada obat harus apa? Itu ya beli obat dong ya. Ya pendengar, bagi Anda juga yang masih ingin merequest lagu atau ingin bersama dengan kita, membersamai dengan kita di siang hari ini, dengan senang hati boleh join di live streaming kita melalui laman RRI Tarakan dan juga bisa langsung mendengarkan kita melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz pastinya. Oke, kalau seperti itu kami hadirkan dua lagu yang sudah di request ya. Ada lagu dari Ikke Nurjanah dan juga dengan judul Ayu West dengan judul Gak Ada Obatnya. Kita dengarkan bersama.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih mengudara di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Mega tentunya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 082153209845 pastinya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk antusias teman-teman yang juga saat ini, dan para pendengar kita, ya saudara pendengar kita yang saat ini sudah menonton kita melalui live streaming di RRI Tarakan. Luar biasa sekali antusiasnya, dan begitu banyak sekali ya merequest lagu-lagu, dan hampir 30-an lagu yang direquest, seperti lagu dari Mansyur S dengan judul Zubaida, ya ada juga lagu dari Evi Tamala dengan Aku Rindu Padamu, Safira Inema dengan Akhir Sebuah Cerita, ada juga lagu dari Lala Widi dengan Kopi Dangdut, Joni Iskandar dengan Secangkir Kopi, dan Roma Irama dengan judul Bebas. Masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah hadir di sini, sudah di request oleh saudara pendengar kita dan juga penonton kita ya yang ada di live streaming RRI Tarakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Bagi Anda yang ingin nostalgia bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh menelpon melalui line telepon 082153209845 pastinya, silakan. Nomornya juga boleh di save ya agar Anda nanti di saat program selanjutnya bisa langsung telepon kita di sini tanpa harus mencari-cari lagi atau mencatat-catat lagi nomornya. Saya ulang, 082153209845 tentunya. Kita kan sudah kehadiran banyak sekali pendengar-pendengar kita di sini, ada dari salam jemaat dari Malaysia. Oke, ada dari Malaysia, ada dari Sabah, ada dari Papua tadi ya, ada dari Kepulauan Riau, ada dari Malinau, Nunukan, bahkan masyarakat Kota Tarakan yang sudah ikut ya meramaikan program Dangdut. Dangdut adalah kita. So next kita bakalan mendengarkan lagu-lagu selanjutnya, ada lagu dari Mansyur S ya, dari Pro 2 ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, lagu Roma Irama dengan Bujangan. Jadi lagu terakhir berjumpa Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan selainnya akan hadir Regita Bayu menemani ruang dengar Anda. Untuk itu saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan Ballcast, podcast sepak bola Piala Dunia pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan juga dengan Nuansa Musik Islami menjelang dikumandangkan azan Maghrib, dan juga tentunya Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar, akan kembali kami hadirkan lagu dari Agatha Chelsea dengan Sudah Sampai Di Sini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial atau bansos pada 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih presisi serta transparan. Sistem pasokan data lintas sektor saat ini dipastikan berjalan stabil untuk merealisasikan integrasi perlindungan sosial. Berbagai langkah percepatan telah disiapkan guna memastikan pendataan masyarakat menerima manfaat menjadi lebih akurat. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah PTDP Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa akurasi data merupakan hal utama. Luhut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem digital agar bantuan sosial menjadi lebih adil dan tepat. Saat ini program Keluarga Harapan telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM secara nasional. Namun tantangan struktural berupa kesalahan pendataan masih menjadi kendala utama yang harus segera dicarikan solusi. Pemerintah mengidentifikasi adanya potensi lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 yang belum mendapatkan bansos. Sebaliknya, terdapat sekitar 2,7 juta penerima bantuan yang justru masuk dalam kategori kelompok desil 4. Luhut menjelaskan bahwa sinkronisasi lintas instansi merupakan kunci keberhasilan dalam mengadministrasikan data kemiskinan. Administrasi data kini dikelola secara lebih sistematis guna mendukung interoperabilitas antar lembaga negara yang lebih kuat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP sebagai infrastruktur pertukaran data otomatis. Fasilitas ini akan menyinkronkan data dari 8 instansi utama termasuk PLN, BPS hingga TRBPN. Ketua Komite

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Pemerintah mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Men PPPA Arifah Fauzi. Arifah menilai penahanan tersangka penting dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan optimal, sekaligus menjamin perlindungan korban. Langkah itu juga diharapkan memberi rasa aman bagi korban dan saksi selama penyidikan berlangsung. Arifah menyoroti lambatnya pengamanan tersangka, padahal pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April 2026. Menurutnya tindakan cepat semestinya dilakukan lebih awal, mengingat tersangka berapa kali mangkir dari penyidikan dan sempat berupaya melarikan diri ke luar daerah. Pemerintah memastikan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta perlindungan hukum bagi korban terus diperkuat. Kementerian PPPA segera menjangkau para santri guna memberikan dukungan psikososial dan memastikan hak korban terpenuhi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, menjelang atau tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan Bolkes, podcast sepak bola Piala Dunia. Selamat mengikuti.

0: Piala Dunia 2026 bersama kami, Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputaran Piala Dunia 2026. Dan kali ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang sudah terkenal di Kalimantan Utara di dunia sepak bola. Yang pertama saya perkenalkan Bung Ridwan Nurdin selaku Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Tarakan. Baik, Bung Ridwan.
1: Ya,
0: sehat tentunya nih Bung Ridwan.
1: Alhamdulillah ya. Sehat Bung. Okay. Bung Adi ya, saya panggil Bung Adi.
0: Boleh, boleh. Yang kedua ada Bung Yudi Chandra. Ini bukan sekedar praktisi olahraga tapi juga mantan pemain nih. Tentunya mantan pemain Timnas Futsal Indonesia. Selamat siang nih Bung Yudi.
2: Selamat siang, Bang.
0: Iya. Tentunya sehat nih Bung Yudi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Baik, pada edisi pertama kali ini di Bolkes kita akan membahas tentang potensi tim yang lolos di grup A maupun grup B Piala Dunia 2026. Dan kita ketahui memang format Piala Dunia 2026 ini agak berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, yang sebelumnya mempertandingkan ada 32 peserta. Di Piala Dunia 2026 ini ada terdiri dari 48 peserta, sehingga banyak perubahan skema maupun aturan pertandingan yang dilakukan oleh FIFA tentunya. Dan langsung saja kita akan bahas bersama terkait tema kita pada pagi, maksud kami tema kita pada kali ini, yaitu potensi tim yang lolos dari grup A maupun dari grup B. Namun kita bahas satu-satu nih tentunya nih ya, Bung Yudi dan Bung Ridwan. Kita bahas dari grup A dulu. Kita ketahui bahwa peserta di grup A ini kan ada Meksiko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan Ceko nih, Republik Ceko nih, yang merupakan tim yang lolos melalui playoff di zona Eropa tentunya. Empat tim ini memang bukan tim yang apa ya, yang diakui cukup besar dari 10 besar negara-negara yang hari ini. Namun prediksi dari ESPN yang saya kutip ini akan mempertandingkan sebuah tontonan yang akan cukup menarik, karena Meksiko merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Nah, kalau bicara prediksi nih, saya ke Bung Ridwan dulu. Untuk potensi tim nih kira-kira yang akan lolos dari grup A menurut pengamatan dari Bung Ridwan Nurdin sendiri seperti apa?
1: Oke, terima kasih Bung Adi. Ya, kalau kita bicara soal potensi, ya kita lihat negara-negara yang ikut serta dalam Piala Dunia 2026 ini, saya kira semua negara itu sangat berpotensi ya. Ya, karena kita bisa enggak bisa melihat dari dia punya negara besar yang dijagokan dalam Piala Dunia ini. Jadi kita berbicara terkait dengan timing, kesiapan, dan juga momentum saya kira. Nah, mungkin di grup A ini kan ada tuan rumah, tentunya tuan rumah ini bisa diunggulkan dalam perhelatan Piala Dunia ini. Saya kira Meksiko sangat siap 100% untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga tim yang lain juga seperti Afrika Selatan, Korea Selatan juga tidak bisa diremehkan, karena Korea Selatan ini juga bisa dengan kecepatannya dia, dengan gaya mainnya yang cukup laju, saya kira itu juga bisa jadi senjata untuk bisa untuk lolos ke grup A. Nah, kalau untuk prediksi ya mungkin semuanya di grup A ini sangat berpeluang ya. Begitu, mungkin kira-kira itu Bung Adi.
0: Ya, artinya hampir semua kekuatan merata di grup A gitu.
1: Ya, betul.
0: Tidak ada yang diunggulkan, misalnya Meksiko sebagai tuan rumah maupun juga Korea Selatan yang kita ketahui negara yang 4 kali berturut-turut ini lolos 16 besar gitu istilahnya dalam perhelatan Piala Dunia. Saya ke Bang Yudi. Kalau Bang Yudi pengamatannya gimana? Melihat 4 negara yang ada di grup A ini seperti apa pandangannya?
2: Sepertinya ini menarik sekali kita bahas kalau kita ngobrol masalah Piala Dunia, apalagi ini momennya sudah dekat. Kalau misalnya kita lihat di grup A itu tadi ada Meksiko tuan rumah, kemudian Afrika Selatan ya, Afrika Selatan, Korea Selatan dengan Republik Ceko. Kalau misalnya kita lihat histori dari perhelatan di beberapa gelaran Piala Dunia, kita tidak bisa mengesampingkan Meksiko di sini. sebagai salah satu favorit untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Ya, karena ya itu kita tidak bisa juga apalagi faktor tuan rumah, ya faktor tuan, otomatis pasti didukung oleh supporter. Kemudian karena mungkin sudah terbiasa bermain di daerahnya sendiri, ya di kandang lah ceritanya. Kemudian pemainnya saya lihat ada beberapa yang cukup berpengalaman, ya. Rata-rata memang masih bermain di Liga Brazil, kemudian di liganya sendiri Liga Meksiko, dan ada beberapa juga yang bermain di Liga Spanyol di Atletico Bilbao. Tapi ya di sini kita juga berhitung dengan hadirnya Republik Ceko. Nah, ya, kalau kita lihat ke belakang, Ceko ini sejarahnya hampir di setiap gelaran Piala Dunia dia selalu lolos di zona ini, grup. Ya, selalu lolos di fase 16 besar. Ya, kita kalau lihat memang sejarahnya punya histori yang besar kalau Republik Ceko. Sama juga dengan Korea Selatan. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya setuju tadi dengan Dinda Ridwan bahwasanya di grup A ini sangat seru, ya. Karena di situ ada Meksiko, kemudian ada Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan kita enggak bisa juga remehkan. Ya, dengan kekuatan alam, bakat alamnya dari pemain-pemainnya yang kita kenal, ya, bertebaran di beberapa liga, Liga Eropa, di Prancis, Italia, Inggris. Semuanya fisiknya juga. Nah, kalau pemain Afrika terkenal seperti itu. Afrika Selatan, Korea Selatan, kemudian Ceko. Tapi ya itu kalau misalnya mau diprediksi, saya pilih Ceko.
3: Tapi mengunggulkan Ceko. Ya,
2: Ceko bisa lolos di
3: dari grup A.
2: Grup A.
3: Kira-kira
2: sebagai juara
3: didampingi oleh tuan rumah, didampingi tuan rumah Meksiko, begitu.
2: Ya, betul.
3: Oke.
2: Meksiko.
3: Kalau melihat potensi satu negara Asia ada di grup A, Korea Selatan gitu. Apakah peluangnya kecil nih menurut Bung Yudi sehingga bisa lebih menjagokan Republik Ceko maupun juga Meksiko?
2: Kalau peluang, Bang, itu semua negara pasti berpeluang. Akan tetapi kan kita lihat dari segi statistik juga, ya, statistik. Kalau Korea Selatan ya, saya juga ada keyakinan bahwasanya bisa lolos. Kan nanti formatnya ini beda dengan gelaran sebelumnya, ya kan. Sebelumnya cuma 32 negara, sekarang jadi 48. Dan itu tiap fase, tiap grup lolos juara grup dan runner up. Kemudian nanti ada namanya peringkat tiga terbaik. Yeah. Ada 8 negara yang nanti akan masuk ke peringkat tiga terbaik yang akan melengkapi 32 tim. Dan saya yakin di situ Korsel bisa lolos juga.
3: Bisa lolos juga.
2: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Kalau menurut Bung Ridwan ini, apakah memang peluang Korea Selatan sendiri hanya bisa menjadi pelengkap di grup A atau bagaimana?
1: Menurut saya beda dari Bung Yudi, ya, atau enggak saya panggil coach Yudi. Coach Yudi
3: senior.
1: Ya, senior. Coach ini coach sepanjang masa ya di Kota Utara. Jadi beliau juga salah satu tokoh olahraga sepak bola futsal sepanjang masa lah menurut saya, karena saya juga pernah dididik oleh beliau. Kalau menurut saya Korea Selatan ini jagoan saya sih. Di grup A. Karena kalau prediksi saya di grup A ini yang bakal maju juara grup A itu Meksiko, runner up-nya itu Korea Selatan. Ya, karena Korea Selatan ini kan masih ada pemain seperti Son ini yang sangat sangat tajam di lini.
3: Iya, di Tottenham ya.
1: Sangat. Udah pindah, Bang? Pindah ke kalau enggak salah ke LA Galaxy ya, enggak salah. Amerika LA kan?
3: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi saya lebih mengunggulkan Korea Selatan untuk lolos di grup A bersama dengan Meksiko sebagai tuan rumah. Kenapa saya katakan Meksiko ini lebih unggul dan untuk juara full? Saya kira dengan kesiapan negara ini sebagai tuan rumah, dengan latihan yang cukup, apalagi didukung dengan itu tadi, tuan rumah, pasti dia punya semangat, energi dari supporter-supporternya itu tuh. Bagaimana masa kalah di tuan rumah sendiri? Mungkin kayak kira-kira begitu. Nah, kemudian yang untuk runner up Korea Selatan, saya kira dari perhelatan sebelumnya, ini juga sangat berbahaya sekali untuk Korea Selatan. Dan bahkan kalau tahun kemarin salah, Piala Dunia yang kemarin masuk di 4 besar kalau nggak salah. Mungkin kira-kira begitu Bung Adi.
3: Artinya Korea Selatan juga lebih mumpuni ya menurut Bung Ridwan ya. Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah hanya sekedar jadi bulan-bulanan di grup A, hiburan? Atau juga bisa jadi kuda hitam menjadi grup A?
1: Ya, seperti yang dikatakan Coach Yudi tadi, bahwa setiap negara itu sangat berpotensi. Kita nggak bisa memastikan ya, sama bisa memprediksi. Katakanlah Afrika Selatan ini yang didukung, tadi beliau bilang, alam, apa bakat alam, didukung dengan fisik yang sangat kuat. Saya kira kalau tim Meksiko maupun Ceko dan Korea Selatan meremehkan Afrika Selatan, bisa jadi kebalik tuh Bang. Jadi memang sangat berbahaya juga Afrika Selatan ini.
3: Oke, baik. Saya kembali ke Coach Yudi nih. Saya berubah nih manggilnya nih. Nggak Bung Yudi lagi, tapi ke Coach Yudi karena memang udah senior ini. Ya, Coach, kalau melihat Republik Ceko ini kan menarik ini karena beberapa kali Piala Dunia kan sempat absen gitu istilahnya. Tapi setiap dia masuk di dalam Piala Dunia selalu lolos dari fase grup gitu yang dibicarakan tadi. Tapi kalau melihat statistik Republik Ceko kali ini, apakah memang betul-betul lagi on fire dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana ini kalau lihat hari ini kondisinya?
2: Ya, itu dia yang kan kalau misalnya kita berbicara masalah sepak bola pasti tidak lepas dari namanya statistik. Ya, statistik apakah itu pada saat di penyisihan ataupun dari statistik pemainnya sendiri. Nah, memang di beberapa gelaran itu absen karena ya mau mungkin kurang lebih dengan timnas Italia. Ya. Timnas Italia kan regenerasinya itu sebenarnya bagus. Di usia 20 mereka bisa juara Piala Dunia U20. Tapi pada saat naik ke level senior, itu seakan-akan tidak memiliki nggak dipercaya sama pelatihnya bahwa saya ini mampu juga. Di Ceko juga terjadi seperti itu. Jadi regenerasinya lambat sehingga seperti itu membuat mungkin di beberapa edisi absen. Nah, tapi kalau untuk saat ini, kalau misalnya kita lihat dan rata-rata memang pemainnya kayaknya senior-senior ini berpengalaman.
3: Iya.
2: Ya makanya kalau yang di beberapa artikel yang kami baca ya seperti itu, kayaknya Ceko yang memang diandalkan untuk diunggulkan untuk bisa mendampingi
3: Meksiko
2: untuk lolos di fase grup.
3: Oke, artinya kalau ditimbang lebih berpengalaman Ceko daripada Korea Selatan
2: ya,
3: gitu.
2: Ya betul. Kalau ya namanya event-event seperti ini pengalaman tidak bisa kita kesampingkan. Pasti akan berpengaruh.
3: Oke. Ya. Berarti lebih kepada pengalaman. Gimana Bung Ridwan?
1: Ya, kalau saya lebih kepada karena sama-sama dari Asia kan.
3: Iya.
1: Kalau Indonesia nggak lolos ya udahlah, ada asal proyek. Ya,
3: dukung Korsel aja. Tapi Korea Selatan nggak bisa dipandang remeh ini karena 4 kali berturut-turut membuktikan diri ke 16 besar gitu. Tapi kalau menurut coach sendiri, Afrika Selatan ini yang memang awal terseok-seok di kualifikasi tapi akhirnya lolos gitu membuktikan. Meski juga sempat kena sanksi nih, saya baca di ESPN bahwa memasukkan pemain yang melanggar aturan gitu. Nah, ini gimana nih pandangan Coach Yudi terhadap Afrika Selatan posisinya hari ini?
2: Seperti tadi yang di awal kita bahas, bahwasanya di grup A ini akan berpotensi 3 tim untuk bisa lanjut ke fase berikutnya. Ya, karena itu dia tadi yang kita lihat. Ya, kalau kita lihat di peta kekuatan sepak bola dunia, baik itu di Eropa, ya kita di Eropa lah kiblatnya, ya hampir tersebar semua pemain-pemain dari Afrika, ya terutama di Afrika Selatan, nah, itu banyak dan pasti akan berpengaruh di timnasnya mereka. Jadi beberapa coach di Afrika, khususnya di Afrika Selatan, pasti melihat dari beberapa tim, dari beberapa klub, melihat salah satu pemain-pemain yang berpotensi, dia melihat dari dia berprestasi tidak di klubnya. Ketika dia berprestasi di klubnya, otomatis itu akan menjadi semacam suntikan moral untuk nanti bermain di timnas. Nah, kenapa saya prediksikan bisa di 3 negara untuk bisa lolos di grup A, karena itunya.
3: Oke. Saya mengulik karena ini tuan rumah Amerika Utara. Biasa kalau Amerika menjadi tuan rumah, ini memang tuan rumah punya daya dorong yang cukup besar gitu. Nah, kayak kembali ke Meksiko tadi. Meksiko ini kan kita tahu budayanya, tradisinya. Ini hampir mirip kayak Brazil gitu ya. Bahwa sepak bola ini bukan sekedar olahraga tapi jadi budaya bagi mereka. Sehingga apakah regenerasi Meksiko hari ini memang cukup ideal untuk menatap Piala Dunia 2026 ini, Coach?
2: Kalau misalnya kita berbicara masalah kesiapan untuk menatap apa untuk ikut serta, ya pasti mereka siap dengan segala konsekuensi dari dari beberapa yang meragukan ya. Kan kalau kita lihat Meksiko sekarang enggak sama dengan Meksiko yang dulu tuh. Kalau yang dulu ada Luis Hernandez, luar biasa, mulai dari kiper apa yang apa nih kipernya yang sering atraksi-atraksi ini, lupa ya. Saya namanya Luis Hernandez atau siapa, Jorge Campos. Ya. Nah, itu kalau kita lihat regenerasinya memang di beberapa negara seperti terputus. Nah, sama juga dengan Meksiko, akan tetapi ya itu yang kita bilang budaya di sana, itu sepak bola seperti budaya. Kalau di Brasil kan biasanya orang bilang sepak bolanya mereka itu Tuhan. Tuhannya mereka di Brasil sepak bola. Kalau ya, kurang lebih dengan di Meksiko. Pasti ada namanya seperti itu, mengakar, sudah mengakar kuat budaya mereka di sepak bola, dan pasti akan berpengaruh dengan performa mereka nanti, apalagi bertindak sebagai tuan rumah. Jadi pasti akan berpengaruh besar.
3: Artinya masing-masing negara pasti memiliki persiapan yang lebih baik ini ya, apalagi
2: betul,
3: tuan rumah.
2: Betul bang, iya.
3: Kalau dari Bung Ridwan sendiri melihat Meksiko ini, pandangannya kekuatan tim ini hanya sekedar tuan rumah yang sehingga menjadi daya gedor dia berjuang di Piala Dunia lebih tinggi, atau memang karena regenerasi pemainnya sudah cukup baik ini kali ini?
1: Ya, kalau menurut saya yang apa yang disampaikan oleh Coach Yudi itu kurang lebih lah, karena berbicara statistik pemain juga kan. Ya, saya kira Meksiko ini dengan pengalaman yang sangat panjang dalam perhelatan Piala Dunia ini, justru mereka punya kesiapan yang lebih matang menurut saya. Ya, apalagi dengan didukung tuan rumah tadi itu. Nah, regenerasi ini juga ya, walaupun ya pemainnya tuh tidak seterkenal dulu ya, Bang. Ya, tidak seterkenal dulu, tapi saya kira dengan ritme Piala Dunia ini di pertandingan nanti tuh itu sudah tidak kelihatan, Bang. Bahkan di piala-piala dunia sebelumnya banyak pemain-pemain yang kita tidak kenal, setelah Piala Dunia dia langsung masuk klub besar.
2: Harganya langsung melambung.
1: Ya, harganya langsung melambung. Iya. Makanya ini yang dinanti-nantikan oleh klub-klub besar itu di perhelatan ini, Piala Dunia ini nanti. Ya, kayak dulu kalau enggak salah James Rodriguez ya di Kolombia.
2: James Rodriguez.
1: Ya, Rodriguez sangat gemilang di Piala Dunia 2000 berapa kalau enggak salah itu, langsung direkrut Real Madrid tuh, Bang.
2: Real Madrid. Nah, ya.
1: Saya kira bakal banyak nanti nama-nama yang mungkin kurang
2: familiar lah ya.
1: Nanti bakal direkrut oleh klub-klub besar di Eropa. Kayak seperti mungkin kira-kira begitu.
3: Artinya jadi ajang juga ya, ini ya, menunjukkan kualitas pemain.
1: Betul.
3: Dan rata-rata masih menyimpan juga ini.
1: Iya, kartu-kartunya masing-masing kan ya.
3: Ada kartunya masing-masing. Apalagi pendengar, bahwa aturan Piala Dunia 2026 ini banyak yang berubah gitu. Salah satunya yang baru diputuskan 2 hari lalu, bahwa pemain yang menutup mulut saja karena akibat cekcok itu dianggap sebuah rasisme. Sehingga bagi mereka yang menutup mulut dengan sengaja ketika mengalami apa ya keributan di lapangan akan dikenakan pelanggaran kartu merah. Artinya FIFA akan menerapkan beberapa sanksi tegas dalam pertandingan gitu, supaya pertandingan di Piala Dunia 2026 ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Termasuk jika ada provokasi dari para ofisial yang ingin menarik mundur timnya gitu untuk tidak bermain, karena sudah terjadi nih ya di kualifikasi yang akhirnya ada tim yang tidak bermain gitu karena menarik. Ini akan ada sanksi tegas dari FIFA, baik tidak hanya penurunan peringkat tapi juga sanksi tegas lainnya gitu, dianggap salah, dianggap kalah, ataupun hal-hal lainnya nanti yang akan diputuskan oleh FIFA ketika terjadi insiden-insiden. Nah, Piala Dunia 2026 ini juga cukup menarik untuk dibahas, karena
0: prize money yang disiapkan oleh FIFA ini juga cukup tinggi nih coach, maupun Bung Ridwan, lebih tinggi dibandingkan Piala Dunia sebelumnya gitu, sehingga juga menjadi apa ya, daya tarik tersendiri bagi negara-negara lah. Hampir menang saja hampir mau 1 triliun didapatkan oleh sebuah negara pemenang gitu, sehingga menjadi apa ya, anggaran ini menjadi angin segar untuk perbaikan sepak bola di negara masing-masing, sehingga ya Piala Dunia ini akan ditatap oleh semua negara dengan keseriusan yang cukup tinggi. Nah, terakhir ini sebelum kita menyudahi pembahasan di grup A, tetap bertahan bahwa prediksi grup A Korea Selatan dan Meksiko, Bung Ridwan, atau mulai bergeser ini setelah mendengar apa yang disampaikan Coach Yudi bahwa Ceko juga punya peluang cukup tinggi?
1: Ya, kalau saya kira saya tetap dengan tetap pilihan saya, prediksi saya, prediksi saya itu Korea Meksiko sebagai juara grup. Korea Selatan runner up untuk di grup A. Saya sudah kunci untuk itu.
0: Oh, sudah kunci. Coach Yudi gimana? Coach Yudi sudah kunci juga grup A bahwa yang berpeluang besar, kita bicara peluang ya kan, semua bisa saja terjadi, peluang besar lebih ke Meksiko dan Republik Ceko atau sebaliknya?
2: Kalau sepak bola ini bang, bukan matematika ya. Kalau matematika kan 1 + 1 = 2. Sepak bola 1 + 1 bisa 11, bisa 111. Kita cuma bisa memprediksi. Kalau kita tarik dari pembahasan kita, kemudian kita kaitkan dengan statistik dari beberapa tim yang ada di grup A, saya prediksi Ceko di juara grup, kemudian
0: juara grup Ceko
2: kemudian di runner up Meksiko, kemudian Korea Selatan berpeluang untuk menjadi salah
0: tiga
2: satu
0: besar ya,
2: ya tiga terbaik.
0: Oke. Kenapa ini kok yakin sekali Ceko menjadi juara grup malahan dibandingkan Meksiko sebagai tuan rumah ini?
2: Saya ingat Pavel Nedved bang.
0: Oke, okay. Ya, ini legendanya Ceko memang Pavel Nedved. Kenapa? Apakah punya generasi yang baik juga seperti Pavel Nedved?
2: Iya betul. Jadi yang kita lihat di sekarang di Ceko ini kayak sudah seperti Ceko yang dulu. Ya, di beberapa match yang saya nonton di Ceko ini menghibur sekali dia punya permainan. Nah, apakah entah beberapa pemainnya bermain di level-level klub besar atau apa ya itu? Pasti akan berpengaruh, pasti ya, yang kayak tadi saya bilang kan bahwasanya kalau misalnya pemainnya statistik di klubnya bagus, pasti terbawa ke timnas. Nah itu yang terjadi di Ceko sekarang yang kami lihat.
0: Oke, okay. Baik Coach Yudi dan Bung Ridwan, kita break sejenak, nanti akan kita bahas di session berikutnya soal prediksi tim yang potensi lolos dari zona grup B. Oke, okay, baik pendengar Bolkes maupun pemirsa Bolkes RRI Tarakan, kami break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.

yang rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

Baik, kembali ke, bersama kami dalam program Bolkes, podcast seputar Piala Dunia 2026. Dan masih dengan narasumber yang sama, ada Bung Ridwan dan juga Coach Yudi. Tentu tadi kita sudah membahas bagaimana tim-tim yang berpotensi lolos dari grup A Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan bahas tim-tim yang akan berpotensi

0: potensi lolos dari grup B. Dan kita ketahui pada Piala Dunia 2026, grup B ini dihuni oleh Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Ini cukup menarik juga karena ada satu tim tuan rumah. Karena Piala Dunia 2026 ada tiga tuan rumah. Yang pertama ada Amerika, Kanada, maupun juga Meksiko. Dan Kanada berada di grup B bersama Bosnia, Qatar, dan Swiss. Saya ke Coach Yudi dulu. Ya, Coach Yudi, kalau kita melihat komposisi yang ada di grup B ini, ada Kanada sebagai tuan rumah, Bosnia Herzegovina yang membuat kejutan pada babak playoff, dan juga ada Qatar maupun Swiss. Ini pandangan Bung Yudi sendiri, apakah ini menjadi partai yang cukup sengit di grup B? Karena hampir banyak juga yang memprediksi ini kekuatannya rata-rata air ini dianggap. Meski ada juga beberapa pengamat yang lebih mencondongkan Kanada untuk menjadi juara grup B. Silakan ini Bung Yudi.
1: Oke, baik. Di grup B tadi ada apa ya? Kanada tuan rumah. Bosnia. Kemudian Bosnia yang mengalahkan Italia di
0: kualifikasi.
1: Terus Qatar, perwakilan dari Asia, kemudian
0: ada Swiss.
1: Swiss. Nah, kalau misalnya memprediksi negara mana yang kira-kira berpotensi untuk bisa besar peluang untuk lolos, ya kembali lagi ini Piala Dunia. Piala Dunia itu semua negara pasti mempersiapkan masing-masing timnya dengan baik, ya. Baik dari segi taktikal, dari segi pemain, staff coachingnya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi kembali lagi tim mana yang paling siap untuk bisa berkompetisi. Ya. Kalau misalnya disodorkan tim mana ini yang kira-kira bisa lolos? Kalau saya pribadi saya pegang Swiss.
0: Swiss.
1: Ya, Swiss sebagai juara grup. Kemudian di runner-up-nya Bosnia.
0: Bosnia.
1: Bosnia
0: ya. Yang membuat kejutan ini ya,
1: mengalahkan
0: Italia di kualifikasi.
1: Itu mengalahkan tim andalan saya itu.
0: Kenapa? Kalau kita lihat Swiss memang secara peringkat FIFA di grup B ini Swiss paling tertinggi sepertinya, peringkat ke-17 gitu. Apakah juga dibarengi dengan permainan yang cukup ideal atau konsisten selama ini?
1: Salah satunya itu, Bang. Di samping dari kita lihat dari segi peringkat di FIFA, dilihat dari komposisi pemain juga paling mumpuni di antara tiga kontestan lain ini. Ya, ada beberapa pemainnya yang bermain di klub-klub level Eropa, ya. Ada yang bermain di Inter Milan, di Sassuolo, di Manchester City,
0: Sunderland,
1: ya. Gitu. Ya, dan itu pasti berpengaruh. Yang kembali lagi kita ya, level di klub pasti akan berpengaruh di level timnas. Apa yang mereka prestasi mereka di klub pasti berpengaruh di timnas. Belum lagi pemain senior Serdan Shaqiri.
0: Ya,
1: yang dijuluki Lionel Messi-nya Swiss.
0: Swiss.
1: Nah, itu bisa menjadi kartu joker lah. Ya, kartu trufnya untuk super sub-nya di Swiss.
0: Pemain senior itu ya.
1: Pemain senior.
0: Ya, kalau kita lihat saya ingat waktu semifinal Euro 2024 ini Swiss kalah adu penalti dengan Inggris ya. Padahal di babak penyisian diprediksi bisa lolos sampai semifinal juga akhirnya meski kalah adu penalti. Apa Swiss punya kans untuk membuat kejutan kembali bisa sampai babak semifinal seperti Euro 2024 gitu? Menurut Coach Yudi gimana?
1: Kalau untuk sampai di semifinal berat. Ya. Tapi kalau untuk lolos di fase grup bisa. Tapi ketika sudah dihadapkan ke fase knockout di 32 besar, itu pasti rata-rata sudah persaingannya semakin ketat di beberapa negara. Ya, kita tidak bisa pungkiri lah bahwasanya klub-klub yang punya tradisi bagus di Piala Dunia itu seperti Brazil, Prancis, ya, Inggris. Ya, Portugal. Ya. Pasti punya kans yang lebih besar. Tapi di setiap gelaran Piala Dunia muncul selalu tim biasa kita istilahkan kuda hitam.
0: Iya.
1: Ini yang kita bisa prediksi apakah Swiss bisa menjadi kuda hitam di edisi Piala Dunia 2026 ini atau tidak?
0: Iya. Saya menarik ini kalau melihat Bosnia Herzegovina ini yang membuat kejutan di kualifikasi mengalahkan Italia. Ini prediksi Coach Yudi sendirilah. Ini babak utama lah, bukan lagi kualifikasi ini ya. Bosnia ini Bosnia pecahan ini ya, Herzegovina ini. Menurut Bung Yudi sendiri lah, memang line up atau generasi sepak bolanya lagi baik atau bagaimana? Atau sekedar karena keberuntungan ini mengalahkan Italia atau bagaimana?
1: Sebelumnya saya juga sedih ya, kenapa Italia bisa enggak lolos ini, padahal itu salah satu tim andalan juga. Tapi kalau kita nonton di pertandingannya ya, memang dia layak untuk menang meskipun dari adu penalti ya kemarin. Iya,
0: adu penalti.
1: Itu pun adu penalti hampir tiga penendang Itali itu di tepi semua. Sama kipernya ini.
0: Biasa Bosnia. Itali yang hebat ya, adu penalti.
1: Padahal kalau dilihat kiper dari Italia siapa yang tidak kenal?
0: Ya,
1: ya Donnarumma, siapa yang tidak kenal? Ya. Tapi ya, ya ini sepak bola, bukan matematika. Kita cuma bisa memprediksi dan tidak bisa dipastikan. Ya, contoh lah itu Italia. Di atas kertas segala-galanya Italia bisa menang lawan Bosnia. Tapi faktanya di lapangan seperti yang kita lihat sendiri, justru kalah 4-1 meskipun lewat adu penalti. Ada lagi strikernya Edin Dzeko.
0: Ya.
1: Bosnia itu bahaya.
0: Apa kira-kira Bosnia jadi kuda hitam di grup B atau bagaimana?
1: Kalau masalah kuda hitam, saya kurang sepakat.
0: Kurang sepakat ya. Oke.
1: Bosnia bisa lolos apa dia sebagai juara grup apa runner up? Sama pulangnya dengan Swiss. Ya, tapi ya tidak mengesampingkan peserta lain seperti Qatar dengan
0: Kanada.
1: Kanada, apalagi Kanada kan tuan rumah.
0: Jadi apa, memang Kanada sebagai tuan rumah kurang kansnya di grup B ini menurut Coach Yudi?
1: Kalau kurang tidak juga, karena beberapa pemainnya itu bermain di level-level Eropa juga.
0: Iya,
1: di beberapa
0: tim
1: Eropa
0: juga
1: ya.
0: Davis itu.
1: Betul. Jadi kalau misalnya kita disodorkan untuk memprediksi, semuanya berpeluang, tapi yang lebih berpeluang itu Swiss dan Bosnia.
0: Oke. Baik, saya ke Bung Ridwan nih. Ini cukup menarik ini. Kalau Coach Yudi mengunggulkan Swiss dan Bosnia untuk lolos dari fase grup B, kira-kira pengamatan dari Bung Ridwan sendiri untuk komposisi negara yang ada di grup B seperti apa sih?
2: Ya, baik Bung Adi, kalau saya melihat secara pengamatan di grup B ini sebenarnya tidak terlalu tim yang lebih dominan diunggulkan ya, karena masing-masing punya saya serasa jagoan gitu.
0: Rata-rata air juga gitu.
2: Karena kita bilang tadi Swiss dengan pengalamannya yang di Eropa cukup matang ya kan, kemudian juga Kanada lagi-lagi kita mengunggulkan tuan rumah ya kan. Terus kemudian juga Qatar ini yang pernah juara Asia tahun 2023 ini juga dia bisa diremehkan. Ya cuman memang beberapa tahun terakhir dia agak menurun mainnya. Ya, kan. Lagi-lagi Bosnia ini juga banyak yang mengatakan dark horse atau kuda hitam lah ya. Jadi, saya bilang juga tidak bisa diremehkan. Ya, jadi kalau saya melihat secara unggul di fase grup B ini itu lebih kepada Kanada dan Qatar.
0: Iya.
2: Lagi-lagi
0: agak-agak berbeda ini dengan Coach Yudi ini. Qatar dan Kanada. Oke. Kenapa? Melihat dua tim ini cukup gimana perbandingannya dibandingkan dengan Swiss dan Bosnia gitu?
2: Ya kalau Bosnia ini saya juga tidak terlalu mengikutin ya. Dia punya perkembangan, tapi tahu aja gitu. Karena dia tadi bilang Coach Yudi ada Edin Dzeko. Ya, tapi dia bisa diremehkan. Ya, kalau bicara Swiss dengan pengalaman yang di Eropa yang matang, tapi ya walaupun selalu jadi perempat final ya, selalu favorit lah di perempat final apa perempat besar gitu. Cuman saya dengan mungkin skuad yang sekarang saya kurang yakin. Makanya saya lebih milih Kanada. Karena itu tadi, lagi-lagi tuan rumah ini menjadi power dari negara itu, ya kan? Iya. Dengan dukungan supporter, dengan kalau nggak salah Kanada ini juga ada pemain liga kalau enggak salah.
0: Iya, di Bayern München ya, ada juga ya.
2: Kayak Alphonso ya.
0: Alphonso Davies.
2: Alphonso Davies ini kabarnya kalau enggak salah cedera kalau enggak salah.
0: Ya, lagi pemulihan.
2: Pemulihan ya. Hmm. Tapi itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi kunci dari negara Kanada itu untuk mendobrak pertahanan negara-negara lain.
0: Ya.
2: Ya, kemudian untuk Qatar, kalau Qatar saya melihat juga karena perwakilan Asia ya, Bang ya.
0: Iya.
2: Lagi-lagi itu tadi
0: faktor geografis ini.
2: Jadi memang pokoknya kalau Indonesia nggak lolos ya udah perwakilan Asia. Ya, Asia deh ya itu karena apapun itu. Cuman kalau bicara jagoan sih di grup yang lain.
0: Oke.
2: Mungkin itu ya Bung Adi.
0: Ya, tapi saya cukup menarik nih Qatar hari ini dilatih oleh pelatih dari West Ham Liga Primer. Yaitu Julen Lopetegui. Apakah memang punya basic yang apa ya istilahnya bisa buat gebrakan orang-orang Asia ini berkompetisi di dunia atau bagaimana nih kalau pandangan dari Bung Ridwan dengan dilatih oleh pelatih yang sudah apa ya berkecimpung di Liga Primer gitu Inggris.
2: Ya beberapa negara juga kan selalu merekrut pelatih dari Eropa yang punya pengalaman dengan tensi Eropa lah kan untuk bagaimana melatih di negara itu bisa bersaing. Saya kira dari perwakilan Asia Qatar ini juga saya yakin dengan dibawa pelatih dari siapa tadi itu
0: Julen
2: Lopetegui ini bisa bersaing
0: ya.
2: Dan bisa merebut runner up lah di grup B.
0: Di grup B. Oke.
2: Juara grupnya
0: Kanada
2: dong. Lagi-lagi tuan rumah.
0: Karena beda ini. Kalau tuan rumah Amerika, ya kita ketahui sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi budaya dan tradisi bagi warga di benua Amerika. Sehingga dipastikan dukungan terhadap tuan rumah ini cukup tinggi gitu. Pasti partisipasi masyarakat untuk mendukung tim dari Amerika ini cukup tinggi. Gimana nih Bung Yudi, Kanada kita bicara secara peringkat, dia peringkat 27 FIFA, tuan rumah, punya juga pemain yang di Eropa gitu. Seperti yang Bung Ridwan bahwa ya bisa saja juara grup B gitu. Kira-kira kalau Bung Yudi lihat ada batu sandungan apa yang bisa membuat mengalahkan Kanada gitu di grup B ini kira-kira?
1: Kalau kita berbicara faktor tuan rumah pasti ada, ya. Non teknis ya, mau di level antar RT sampai ke Piala Dunia itu yang namanya non teknis pasti ada ya. Dan saya sangat sepakat dengan Dinda Ridwan bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh. Yang tadinya kita mainnya biasa-biasa saja, tapi karena ada dukungan dari supporter itu akan berbeda situasinya ya. Dan bisa jadi bahwasanya itu Kanada akan menjadi batu sandungan daripada Swiss dan Bosnia. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh baik dari segi motivasi, spirit ya, dukungan dari supporter, dari pemerintahan setempatnya pasti akan mengerahkan segalanya untuk bagaimana caranya Kanada ini bisa lolos. Ya mumpung tuan rumah kan
0: ya.
1: Mumpung tuan rumah kapan lagi ya, jadi pasti akan ada pengaruhnya, besar sekali pengaruhnya untuk
0: Tapi secara statistik memantau enggak perkembangan Kanada dalam pertandingan persahabatan maupun pertandingan resmi, apakah mengalami peningkatan signifikan atau masih sama atau bagaimana nih pandangannya coach?
1: Kalau untuk mengikuti statistiknya ini ya biasa kita ini penikmat bola ya, kadang tim besar aja yang kita ikutin ya. Jadi tapi indikatornya ketika suatu negara lolos ke Piala Dunia kira-kira apa, bagus apa tidak?
0: Iya
1: bagus.
0: Tapi kan ini kan faktor tuan rumah. Kanada. Gimana? Ayo. Ini cukup menarik.
1: Iya betul. Jadi ketika ditunjuk menjadi tuan rumah, pasti juga FIFA melihat dari beberapa faktor juga kan.
0: Ya.
1: Ah, ini layak nih jadi tuan rumah nih. Bisa nih ikut bersaing nih ya. Seperti ya. Itu mungkin.
0: Karena Kanada nih peringkat 27 FIFA.
1: Iya.
0: Artinya kalau negara ini kan ratusan gitu.
1: Ya.
0: Do masih 27 nih luar biasa.
1: Sudah gitu. Luar biasa. Berarti dia masuk 50 besar.
0: Iya.
1: Ya, kan?
0: dibandingkan Indonesia yang masih ratusan gitu kan secara peringkat gitu. Oke, kalau Bung Ridwan lihat sendiri, Kanada apa karena faktor tuan rumah atau karena ada faktor X lain yang bisa membuat dia sangat berpeluang menjadi juara grup B gitu?
2: Saya kira faktor lain tuh ya doa ya.
0: Doa tuan rumah ya, gitu.
2: Lagi-lagi masih di itu tadi tuh karena dia punya dukungan yang sangat lengkap saya pikir. Itu tadi dengan pengalamannya juga yang tadi di ranking 27 itu gengsinya ya untuk tetap lolos tuh tetap kuat. Nah, jadi memang di grup B ini juga selisih gol itu bisa jadi penentu, Bang. Ya, selisih gol itu bisa jadi penentu. Ya. Jadi ini sangat sangat menarik ya di grup B ini, sangat karena mungkin di sini habis-habisan gitu untuk ya bagaimana untuk dapat tiket lolos ke fase berikutnya gitu. Ya saya kira dengan Kanada ini juga ya karena saya prediksi bisa masuk. Ya saya yakin sih itu aja sih, nggak ada faktor lain. Itu tadi faktor lainnya ya mungkin campur tangan Tuhan ya.
0: Karena doa tuan rumah doa banyak tuan rumah, ya, setiap ya pertandingan.
2: Ya.
0: Tapi kalau lihat Qatar sendiri perjalanannya sebelumnya tuan rumah Piala Dunia sehingga secara ranking juga naik gini gitu. Nah, terus babak kualifikasi sempat mengalahkan Uni Emirat Arab juga sehingga ya dapat tiket lolos ke Piala Dunia. Apakah ini akan berlanjut secara terus-menerus? Karena ada yang berbahasa bahwa ya keberuntungan saja gitu. Apa melihat Qatar ini sekedar beruntung lolos Piala Dunia 2026 atau karena memang kemampuannya basicnya yang lebih unggul dibandingkan tim Asia lain kala itu?
2: Ya, kalau saya lihat juga kayak Piala Dunia sebelumnya kan anggaplah Argentina dalam fase pengisian itu kan kalah.
0: Ya,
2: di ujung-ujungnya juara.
0: Gitu ya. Ya.
2: Saya kira dengan kemampuan tadi apa ya? Qatar ini juga bisa demikian ya. Karena kalau untuk fase grup itu kan kita susah untuk apa ya memprediksikan. Jadi karena kita ngebahasnya grup, ya kita hanya bisa sesuai analisa kita gitu kan. Ya nanti kalau Qatar misalkan lolos di fase selanjutnya dan Kanada, saya yakin tuh bisa masuk 8 sampai 4 besar lah.
0: Ya, gitu. Saya mau coba goyang-goyang Qatar hatinya Bung Ridwan sampai bisa diprediksi lolos di grup B. Kalau Coach Yudi melihat Qatar sendiri hari ini berada di peringkat ke-51 FIFA masih gitu. Terus juga lolosnya di zona Asia juga cukup apa ya dramatis gitu. Nah, gimana nih Coach Yudi? Apalagi persaingan tingkat dunia sudah.
1: Kalau saya melihat berbeda sih dari Ridwan bahwasanya. Ya kalau di tingkat Asia bisa jadi Qatar menjadi ya selevel lah dengan Arab Saudi, ya Korea Selatan, tapi masih di bawah Jepang.
0: Masih di bawah Jepang.
1: Karena memang mereka punya PSSI-nya Qatar lah, apa namanya itu ya?
0: Asosiasi sepak bolanya
1: mereka itu memang betul-betul serius membenahi. Mulai dari jenjang usia muda di pembinaan lah. Ya ini kita sedikit membahas masalah pembinaan ini. Bahwasanya negara yang di pembinaannya memang serius ya pasti dia bisa berbicara banyak ke depannya. Contoh Qatar. Gak usah lah kita jauh-jauh dulu ke Jepang, Qatar aja. Ya betul tadi yang dibilang Dinda Ridwan. Bahwasanya kalau di level Asia menurut saya bagus. Tapi kalau misalnya untuk di level dunia belum bisa sampai bersaing untuk lolos ke fase grup. Kalau kita lihat dari di situ ada dihuni tuan rumah ya
0: Kanada.
1: Kemudian
0: Swiss.
1: Bosnia.
0: Qatar.
1: Nah, itu berat kalau menurut kami pribadi ya.
0: Berarti tetap menurut prediksi Coach Yudi tetap di
1: Swiss dengan Bosnia.
0: Bosnia.
1: Kalaupun nanti di pertandingan awal itu sangat menentukan.
0: Start
1: awalnya menentukan.
0: Starting point ini.
1: Ketika di awalnya sudah keok, itu akan mempengaruhi mentalitas daripada para pemain-pemain mereka.
0: Oke, baik. Kalau Bung Ridwan tetap dengan prediksinya di grup B?
2: Saya dari awal tetap.
0: Oke. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. tuntas sudah perbincangan kita pada program Bolcast, podcast olahraga sepak bola Piala Dunia 2026. Terima kasih buat Bung Ridwan dan Coach Yudi yang sudah berkesempatan hadir. Siap. Menjadi narasumber kita pada program Bolcast edisi kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialasis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih nggih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajakkan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Ya, selamat sore, Ria Arda di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar saya baik, rekan Dewi. Gimana Palangkaraya cuaca hari ini?
1: Wow, cuaca di Palangkaraya cerah sekali. Luar biasa panas menyala, Ria Arda. Di Samarinda bagaimana?
0: Sebaliknya hujan mendung kelabu masih rintik sampai saat ini beberapa wilayah Kota Samarinda, rekan Dewi.
1: Oh, gitu ya. Oke, baik. Ya.
0: Informasi apa yang dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Dewi?
1: Iya, ini terkait warga di Kota Palangkaraya yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU. Mungkin juga viral beritanya ya. Di Samarinda bagaimana? Apakah antri juga, Ria?
0: Samarinda aman-aman saja, alhamdulillah. Baik, silakan rekan Dewi informasinya.
1: Iya, terima kasih Ria dan juga pendengar ya. Akibat kembali naiknya harga bahan bakar minyak non subsidi dalam beberapa waktu terakhir, kembali terjadi antrian panjang di SPBU di Kota Palangkaraya sehingga sangat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di semua apa SPBU rata-rata pada mati, agak susah sih kalau kita buat ini kan
3: pengendara ojek online atau ojol mengeluhkan antrian panjang saat pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas kerja mereka karena waktu operasional tersita hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara ojol mengaku antrian bisa memakan waktu hingga puluhan menit, bahkan lebih dari satu jam pada jam-jam sibuk. Situasi ini berdampak langsung pada pendapatan harian karena mereka kehilangan kesempatan mengambil orderan.
2: Di semua apa SPBU rata-rata pada agak susah sih kalau kita buat ini kan cepet-cepet kan makan waktu aja. Dan kalau ini kan istilahnya untuk kita berkurang kan kalau ngantri gini kan sampai 1 jam 2 jam. Ya kan otomatis kalau nggak ini kita isi di luaran kan berapa sih ongkirnya kan.
3: Selain itu antrian panjang juga kerap menimbulkan kemacetan di sekitar area SPBU sehingga memperparah kondisi lalu lintas. Salah seorang pengemudi berharap ada solusi dari pihak terkait seperti penambahan pasokan BBM, pengaturan jalur antrian atau pembatasan tertentu agar distribusi lebih merata.
4: Ya, kita waktu terbuang perkiraan 1 jam nih. Antar ke toko, ada di gudang, itu mau ke pasokan lagi. Ini kan benar, kalau di Banjarmasin udah antri. Enak di Banjarmasin paling nyaman.
3: Di sisi lain, pihak pengelola SPBU biasanya menyebut lonjakan antrian dipengaruhi meningkatnya pengguna BBM dalam beberapa waktu terakhir, serta adanya peralihan jenis bahan bakar oleh masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga Ria informasi dari Kota Palangkaraya kembali ke Adaria di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi di Palangkaraya dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan, sore hari ini ada rekan Regita Bayu. Selamat sore, rekan Bayu.
1: Selamat sore, Riyarda.
0: Gimana kabarnya Bayu? Kota Tarakan sore hari ini, rekan Bayu?
1: Iya, alhamdulillah. Di sini juga baik-baik saja. Enggak, cuaca sama dengan Palangkaraya, cukup cerah untuk sore hari ini dan cukup terik. Namun sangat cocok sekali untuk berkegiatan olahraga pada sore hari ini.
0: Baik, apalagi jelang akhir pekan, rekan Bayu ya.
1: Ya.
0: Informasi apa untuk pendengar di Lintas Banjarnusantara Nusantara sore hari ini, rekan Bayu?
1: Dari Tarakan, informasi mengenai pendataan akurat kunci pemenuhan hak disabilitas di Kaltara Riang.
0: Baik, Regita Bayu, informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
3: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari Skala, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam pembangunan.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara?
3: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riyarda, yang ada di Samarinda.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana cuaca Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Faiza?
1: Cuaca sangat panas menyengat ya, seperti halnya di Palangkaraya tadi Ria.
0: Baik, informasi apa rekan Faiza untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin ada remaja nakal kirim ke barak Ria.
0: Silakan informasinya untuk pendengar kita Faiza dari Banjarmasin.
1: Terima kasih Ria Arda. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin yang akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
3: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arah Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Termasuk salah satunya arah Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan. Ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan. Seperti ini.
4: Balik dikirim ke barak itulah.
3: Seperti itu. Okay. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
5: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam seperti itu, bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara,
6: dilatih
5: memberikan kemampuan bela negara, disiplin.
7: Tahun, dua tahun.
5: Nanti kita hitung, kita lihat.
2: Sebelumnya aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada minggu malam lalu di kawasan jembatan Pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih rekan Faiza dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo rekan Ria, selamat sore juga.
0: Iya, informasi apa dari Nunukan sore hari ini rekan Angel?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan BNN Kabupaten Nunukan, Sida Kelapas, juga penggunaan handphone dan juga pungli.
0: Baik, silakan informasinya rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan lapas untuk mencegah peredaran narkoba, praktik pungli, dan penggunaan handphone. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, Rabu tanggal 6 Mei 2026 lalu melakukan razia penggeledahan beberapa blok di lapas kelas 2B Nunukan dalam rangka melaksanakan program Dirjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menciptakan lapas bersih dari narkoba, pungli, dan handphone. Dari hasil razia di kamar hunian warga binaan, ditemukan sendok korek api dan gunting. Alat tersebut digunakan sehari-hari seperti sendok untuk makan, korek api untuk membakar sampah di sore hari, sementara untuk handphone dan narkoba tidak ditemukan.
3: Jadi program ini adalah merupakan program wujud nyata di antara kedua instansi, antara BNN dan lapas dan beserta aparat lainnya. Dari hasil razia itu kita menemukan beberapa alat seperti sendok, korek api, gunting.
2: Anton Siagian menjelaskan razia ini merupakan wujud nyata komitmen lapas Nunukan, zero dari narkoba, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, BNN Nunukan sangat mendukung program tersebut sebagai langkah awal bagaimana citra lapas menjadi lebih baik di mata masyarakat maupun di mata tokoh agama dan ulama.
3: Kedepannya kami mengharapkan lapas lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum, ya, khususnya terkait dengan narkoba. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pembinaan terhadap warga bidan, warga binaan itu memang berupa wujud nyata sehingga mereka bisa dikembalikan ke masyarakat.
2: Ia juga menambahkan jika saat ini lapas kelas 2B Nunukan sudah over kapasitas dan terlalu sesat untuk dihuni oleh para narapidana. Oleh karena itu perlu adanya penambahan ruangan untuk kapasitas yang lebih besar dan juga perlu suatu legitimasi bagi aparat penegak hukum apabila ada kasus narkoba di bawah 1 gram, hendaknya dilakukan rehabilitasi sehingga para pengguna dapat dipulihkan dari ketergantungan narkoba. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, Dinas Perhubungan Samarinda kembali menindak pelajar di bawah umur yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah. Meski begitu, perindakan masih bersifat imbauan sebelum nantinya akan ditindak secara tegas.
1: Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Satuan Lalu Lintas menindak pelajar di salah satu sekolah Islam di Jalan Ahmad Dahlan yang kedapatan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dalam penertiban itu, kendaraan pelajar ditempeli stiker pelanggaran. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Samarinda, Duri, mengatakan mayoritas kendaraan yang ditindak digunakan oleh pelajar kelas 2 yang masih berusia di bawah umur, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, kendaraan para pelajar juga kedapatan parkir di atas trotoar hingga mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Karenanya, Disub memberi tindakan awal berupa penempelan stiker pelanggaran sebagai efek jera sebelum mulai menindak secara tegas.
2: Mengganggu fungsi jalan, terutama untuk pejalan kaki. Jadi kami tindak, kami warning, ini kami tempel stiker dan kami kewajibannya untuk memberikan contoh efek jera dulu. Untuk besok akan kami towing. Jadi besok akan kami tindak tegas. Sekian banyak kan. Dari kepala sekolahnya juga kita datangkan, kita panggil juga sama OSIS-nya.
1: Sementara itu, Kasubnit Purwali Satlantas Polresta Samarinda Ibda Tafjudi Anugrah mengatakan, penindakan dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik melalui alat handheld tanpa bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan maupun pengemudi.
3: Nah, cara kerjanya untuk alat ini adalah kami hanya mendokumentasi plat atau KT kendaraan, di mana nanti di situ kami akan menimbulkan barcode, ya, barcode kita akan tempelkan ke kendaraan masing-masing, di mana nanti pengemudi atau pemilik kendaraan nantinya dalam pelaksanaan ini pengurusan tilang bisa dilakukan di Polresta Samarinda.
1: Tidak hanya di Jalan Ahmad Dahlan, sebelumnya Disub juga melakukan penertiban serupa di sejumlah sekolah seperti di SMPN 7 dan SMPN 4 Samarinda. Penindakan ini dinilai sangat efektif untuk memberi efek jera bagi pelajar di bawah umur yang nekat membawa kendaraan ke sekolah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu bola dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya, untuk sore hari ini di edisi Jumat 8 Mei 2026. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Duta Pamungkas dengan Rindu dan Surga. Tetap di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Galeri Nasional Indonesia kini resmi berusia 28 tahun sejak berdirinya pada 8 Mei 1998 lalu. Selama hampir 3 dekade, Galeri Nasional Indonesia menjadi salah satu ruang penting bagi perkembangan seni rupa tanah air. Keberadaan Galeri Nasional Indonesia tidak hanya menjadi tempat memamerkan karya para seniman, tapi juga menyimpan perjalanan sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Bangunan Galeri Nasional Indonesia berlokasi di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Komplek tersebut telah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Awalnya gedung ini digunakan sebagai sekolah perempuan bernama Carpenter Alting Stichting. Sekolah tersebut didirikan untuk memberikan pendidikan kepada anak perempuan pada masa Hindia Belanda. Selain Indonesia Merdeka, fungsi bangunan beberapa kali berubah. Gedung ini sempat dimanfaatkan sebagai asrama pelajar, kantor pemerintahan, hingga fasilitas pendidikan. Berdirinya Galeri Nasional Indonesia menjadi bagian upaya pembangunan Wisma Seni Nasional yang dirintis pemerintah sejak 1960-an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Fuad Hasan, memprakarsai renovasi gedung utama menjadi gedung pameran seni rupa. Gedung tersebut kemudian diresmikan pada 1987 sebagai sarana aktivitas dan apresiasi seni rupa. Selanjutnya, pendirian Galeri Nasional Indonesia diperjuangkan secara intensif pada 1995 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan saat itu, Edi Sediawati. Pada 1998, pemerintah menyetujui pembentukan Galeri Nasional Indonesia. Persetujuan ini melalui surat Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pembinaan Aparatur Negara nomor 34 / MK Waspan / 1998. Galeri Nasional Indonesia kemudian ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Operasional Galeri Nasional Indonesia resmi diresmikan pada 8 Mei 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono. Dalam perjalanannya, struktur organisasi Galeri Nasional Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Saat di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dasar hukumnya diperbaharui melalui keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2015, Galeri Nasional Indonesia menjadi UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Permendikbud nomor 32 tahun 2015, Galeri Nasional Indonesia berada di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan. Sejak berdiri, Galeri Nasional Indonesia aktif menyelenggarakan berbagai pameran seni rupa dari seniman dalam maupun luar negeri. Selain itu, galeri ini juga rutin mengadakan seminar, diskusi, lokakarya, hingga program edukasi seni bagi generasi muda. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Dragon and Angel dengan Bayangan Dosa. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita pada sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kembali kami ingatkan untuk tidak melewatkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Radini dengan Sampai Nanti. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan ASEAN harus tetap terbuka dan tangguh di tengah ketidakpastian global. Ia mengatakan koordinasi pilar ekonomi dan politik ASEAN menjadi kunci menghadapi guncangan geopolitik global secara kolektif. Budi menegaskan ASEAN harus menjaga stabilitas perdagangan dan rantai pasok di tengah ketidakpastian global. Ia mengatakan ASEAN perlu menunjukkan ketangguhan kawasan menghadapi gangguan perdagangan global. Menteri Perdagangan menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan gabungan menteri di Cebu, Filipina. Mendak didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Joni Marta. Indonesia mendorong penguatan kerjasama energi dan pangan sebagai prioritas strategis kawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan produksi dan kelancaran arus barang pokok. Pemerintah juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pasokan energi bagi negara anggota ASEAN. Selain itu, sistem peringatan dini perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi krisis pangan dan energi. Budi mendorong penguatan perdagangan intra-ASEAN melalui percepatan ratifikasi protokol kedua ASEAN Trade in Goods Agreement. Fasilitas perdagangan dinilai penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kawasan. Pemerintah meminta percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Kanada. Optimalisasi kemitraan ekonomi komprehensif regional juga menjadi agenda penting bagi Indonesia. Indonesia menilai kebijakan kawasan perlu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perlindungan petani dan UMKM juga menjadi perhatian utama. Budi mendorong ASEAN membangun solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan kawasan. Upaya tersebut dilakukan guna melindungi kelompok rentan dari dampak krisis global. Indonesia mendukung pengembangan mekanisme respon krisis kolektif melalui inisiatif ASEAN Core. Mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan ASEAN melalui koordinasi lintas sektor yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Informasi lebih lanjut dengar dapat Anda kunjungi laman atau website kami di rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku lagi ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar Pro 1 Tarakan kenal informasi dan inspirasi. PT Pertamina dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman bersama terkait pengembangan ekosistem energi berkelanjutan. Sinergi pengembangan limbah domestik ini menjadikan minyak jelantah dari Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi diolah menjadi bahan bakar pesawat. Kerjasama ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Selain itu juga mendukung target net zero emission Indonesia melalui pemanfaatan limbah domestik berbasis ekonomi sirkular. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut program MBG adalah salah satu program makan bergizi terbesar dunia. Hal itu dikarenakan MBG melayani 61,99 juta penerima manfaat. Sementara Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyebut sinergi Pertamina dengan BGN tidak hanya sekedar kerjasama, namun BGN Pertamina sama-sama mengerjakan mandat strategis negara yaitu pangan dan energi. Menurut Simon, kerjasama ini menjadi wujud nyata dari semangat tersebut. Implementasi program pengumpulan minyak jelantah akan dilaksanakan oleh Pertamina Patraniaga melalui mesin pengumpulan Ucollect. Minyak jelantah yang terkumpul akan dimanfaatkan sebagai bahan baku feedstock produksi sustainable aviation fuel, termasuk hydrotreated vegetable oil dan biogasolin. Program ini mendukung tiga agenda strategis nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam pendengar Prosa Tatarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di edisi hari ini, edisi Jumat ya, 8 Mei 2026. Seperti biasa, di jumpa kita pada malam Sabtu ini, kami akan sajikan untuk Anda sajian program yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini, mulai dari beragam informasi terkini ya dalam warta berita yang baru saja Anda simak, kemudian akan dilanjutkan dengan mimbar agama Katolik yang akan dibawakan oleh Alexander Konjongian, kemudian akan dilanjutkan dengan sajian drama radio di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang mana kemudian akan dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas bersama komunitas daerah Sunda yang akan dibawakan oleh Teh Lina. Dan kemudian akan hadir pula ya sajian lagu-lagu yang akan membawa Anda bernostalgia dengan masa lalu ya. Tentunya dengan sajian lagu Indo dan Mancanegara di pukul 22 dalam segmen Ruang Rindu, dan kemudian akan ditutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Katolik dengan tema Kasih Itu Membahagiakan yang dibawakan oleh Alexander Konjongian.
1: Saudara pendengar radio RRI Persatu Tarakan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Alexander Koyongian dalam acara Mimbar Agama Katolik Jumat 8 Mei 2026. Tema Mimbar Agama Katolik kali ini adalah Kasih Itu Membahagiakan. Saudara pendengar RRI Tarakan dimanapun Anda berada, hari ini Gereja Katolik merayakan pekan kelima Paskah dengan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12-17 tentang perintah untuk saling mengasihi. Warna liturgi hari ini adalah putih. Renungan Katolik hari ini berfokus pada tema kasih sejati dan persahabatan dengan Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi, bukan sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat yang dipilihnya untuk menghasilkan buah abadi. Ini adalah panggilan untuk berkorban dan bertindak nyata dalam kasih, sehingga pada akhirnya kita mengalami perbuatan kasih itu membahagiakan. Saudara terkasih, mari kita awali acara kita malam ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan senantiasa menuntun, menunjukkan jalan terbaik untuk kami lalui. Malam hari ini kami akan merenungkan tentang kasih itu membahagiakan. Oleh karena itu, perkenankanlah kami senantiasa membuka diri dan hati kami untuk disapa dan didekati Tuhan, sehingga kami mampu mengenali cinta dan kebaikan-Mu melalui perbuatan-perbuatan kasih. Buatlah kami senantiasa hidup dalam kasih. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, dalam acara ini, bimbinglah kami, teristimewa para pendengar setia RRI Persatu Tarakan dengan Roh Kudus-Mu, agar dibukakan mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai cinta kasih-Mu yang terpancar melalui kebaikan sesama kami, dan juga terutama melalui ajaran dan teladan hidup Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Kasih Allah sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, kita menemukan dua ayat yang berisi perintah Yesus untuk saling mengasihi. Yang pertama adalah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan perintah yang kedua adalah, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Apa sesungguhnya kehendak dan kerinduan Yesus di balik perintah kasih itu? Saudara pendengar, yang pasti bahwa Yesus tidak sedang memperlihatkan kekuasaannya atas para muridnya. Yesus juga tidak sedang menunjukkan posisi dirinya sebagai seorang yang berkedudukan lebih tinggi daripada muridnya. Yesus menghendaki supaya para muridnya senantiasa mengalami kegembiraan dan sukacita dalam hidup dan perutusan mereka. Yesus melalui ajarannya, perbuatannya dan hidupnya sendiri menunjukkan jalan menuju sumber sukacita dan kegembiraan sejati, yaitu jalan kasih. Yesus memberi perintah kepada para muridnya untuk saling mengasihi sebagaimana ia telah mengasihi mereka. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadikan kasih itu sebagai inti pewartaan, karya dan hidupnya sendiri. Yesus menjadikan kasih sebagai hukum yang utama dan pertama. Mengapa? Karena kasih berasal dari Allah. Dan Allah adalah kasih. Ini berarti bahwa dalam Tuhan kita menemukan sumber cinta kasih dan kebaikan. Bila kita mengasihi, kita tidak terlepas dari Tuhan. Setiap orang yang tidak terlepas dari Tuhan dan tinggal dalam kasih-Nya akan mengalami sukacita dan kegembiraan. Kasih mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Tidak ada kegembiraan yang begitu dalam seperti kegembiraan yang berasal dari memberi. Tidak mementingkan diri sendiri. Mencintai dan berbuat baik. Kesenangan yang dibeli dengan uang segera memberikan rasa pahit. Kebahagiaan yang diraih dengan ambisi itu rapuh dan sementara. Bahkan kenikmatan yang kita rasakan dari keindahan alam, kesenian, kesusastraan, musik, sport, makanan, kesuksesan, ketenaran, dan kesehatan yang baik masih lebih kecil daripada sukacita dan kegembiraan yang kita peroleh kalau kita membuat sesama kita berbahagia. Kita patut bergembira karena Yesus telah memilih dan menjadikan kita sebagai sahabat-sahabat-Nya. Kita layak bersukacita karena Allah melalui Yesus
telah menjadikan kita sebagai orang-orang pilihannya. Saudara terkasih, apa yang seharusnya kita lakukan supaya sukacita dan kegembiraan tetap menetap dalam hidup kita dan sekaligus dialami oleh sesama melalui kita? Nasihat Rasul Paulus hendaknya menjadi pegangan bagi kita. Rasul Paulus bilang begini, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Saudara terkasih, nasihat Rasul Paulus ini akan mampu kita hayati jika kita terus-menerus berjuang untuk tinggal di dalam persahabatan dengan Yesus. Persahabatan dengan Yesus ini adalah sesuatu yang dalam, namun sederhana, seperti persahabatan yang lain. Bukan pengalaman mistik yang hebat atau penampakan yang gegap gempita, melainkan hidup dari hari ke hari bersama Yesus, berjalan bersama Dia, mendengarkan Dia, mengikuti kehendak-Nya, dikenyangkan oleh sabda dan tubuh-Nya. Ketika kita berjalan, berjumpa, dan berbagi dengan orang lain, ketika kita mengerjakan pekerjaan dan berusaha menyelesaikan rencana-rencana kita, ketika kita hidup bersama dengan orang lain dalam keluarga, dalam komunitas, atau hidup sebagai teman dan sahabat, ketika kita menunjukkan sikap-sikap sederhana yang mencerminkan kasih, mencerminkan kebaikan hati, perhatian, dan pengampunan, khususnya terhadap mereka yang lemah dan membutuhkan, maka kita berada dalam Yesus dan menyatakan Yesus kepada orang lain. Itulah tindakan kasih yang membuat sesama kita bahagia dan sekaligus membahagiakan kita. Maka, mari kita mohon kepada Tuhan agar Roh Kudus dicurahkan kepada kita, supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Semoga demikian. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian permenungan kita tentang kasih itu membahagiakan berdasarkan pesan Injil yang kita dengarkan dan renungkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri acara kita dengan doa penutup, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih.

Saudara terkasih, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memilih kami menjadi hamba-Mu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi sama seperti Engkau telah mengasihi kami, dan mampukan kami menghasilkan buah kasih yang nyata dalam keluarga dan lingkungan kami. Ajarilah kami juga untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan. Juga senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran kasih. Bapa di surga, sertailah kami semua juga para pimpinan dan seluruh karyawan, seluruh kru di RRI Tarakan ini, agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang harus kami hadapi dalam pekerjaan, dalam karya dan kehidupan kami. Yesus sahabat kami, kami percaya bahwa Engkau menuntun dan menemani setiap langkah hidup kami. Maka hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia pada setiap tugas dan perutusan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI Prosatu Tarakan, demikian acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini akan kita akhiri. Semoga permenungan ini menambah wawasan pengetahuan iman kita, khususnya pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan kita tentang hidup benar sesuai ajaran kasih. Semoga kita senantiasa kuat dan selalu gembira menjalankan panggilan dan tugas perutusan kita, karena yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya Alexander Koyongian mohon pamit dari udara, sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan. Amin.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami sajikan untuk Anda ya, sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang ngapain ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

0: Iya iya deal deal, besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya apaan sih.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama nuansa daerah Sunda yang dibawakan oleh Teh Lina.

Alhamdulillahnya lagu Pambuka Lawang kantos diputarkan sajadahnya tidul sumbang meniraosen tehnya kadangguna teh para wargi sadayana nu aya di kota Tarakan atau nu di kota Garut teh Haji Dede nu biasana sok ngarancangan telina eta kamananya Kaneng Damayanti di antosan ke telina mangga bilih bade nelpon ka 0821 5320 8845 ka saderek-saderek nu aya di 613 atau kitu ka Kang Ale, Kakang Ale, Kakang Jajangnya, Kang Tony, Kakang Cucuna oge. Ka sadayana nu aya di 613 Kang Alek mangga lebet Kang Alek di radio 021 5320 8845 Ka Teh Ani atau nu aya di SMP 5 sarkang Ajina nya mugi-mugi nuju ngadarangukeun ta atau nuju buka YouTube ta buka channel YouTube nya gampang lah kantun ngabukakeun channel YouTube atawa ngabukakeun radio 979 MHz tiasa oge ningal di channel YouTube atau tinggal ngantos ngabuka we channel YouTube ngobras ngobrol komunitas daerah Sunda radio RRI kantun ngabuka tos tiasa ka mana-mananya ka saderek-saderek nu aya di Malino atau kitu deui ka Kang Lurina ketua panguyuban nya tapi sigana mah ayeuna mah Kang Lurina teh nuju ngayakeun MTQ di Malino teh nya mugi-mugi sing lancar sing sukses kangge bapak ketua anu di Malino Kang Ruli ka Kang Kusmana oge kitu nya nu di KTT ka Teh Amel kumaha Neng Amel Dararamang sareng Abah Rikina nya ka Bahtiar anu aya di Sibengkok sareng Kang Apidna atuh teh hilap telina bilih caurna teh di senggol cenah telina ye kangge Kang Alai tah nu rencanganna bos sendal nu aya di Cibengkok oge sareng Teh Edahna nya ka Cep Komeng nu aya di Kampung Bugis anu biasana masak ngiringan telina oge duka ayeuna teh nya nu nuju iya pengintan kan ayah iya tah di bandara nuju ayah pameran telina ge kamari teh kantos pentas di bandara teh nya pentas nari upami ayeuna mah siapa pake pentas lagu-lagu ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan bilih hoyong tuangeun tradisi-tradisi kota Tarakan nya kuliner-kuliner khas Sunda khas Banjar seueur ayeuna teh nuju di ieu di pameran upami teh di pameran atuh nu aneh-aneh kitu tah sapertos cimol rujak naon dinya eta teh di eta mah di mall ayana teh tah aya eta di aya artisna nu ngicalan seblak seblak seblak garing seblak baseuh aya tah ku Cep Rafael tah artisna teh nya ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau kaum dangu nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan mangga ku telina di antosan teleponna di 082 1 5320 8845 Kata Etina atuh aya di Persemayan ibu ketua kitu deui kata yang ai mulujeng ngaladangukeun mulujeng wengi ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan nya telina teu hilap bilih bade ngiringan tari mangga kantun daftar wae ka panitia nu aya di kota Tarakan di bandara bilih ieu cenah telina abdi teu disenggol-senggol ye kangge grup MB anu ayeuna nuju lalatihan pengintennya kangge pentas engke kaping 11 nuju latihan momere kararesan kalina nuju siaran penginten ngiring latihan enjing wae telina mah nya ayeuna ku telina biuta acan aya nu lebet wae ye uang puter kenela lagu atunya sakedap ku telina nyaeta ngaraneuteun mah laguna teh runtah Cep Agus uang runtah heulanya bilih ngararame runtah mata ku ti Dul Sumbang kanteun ngadangukeun

0: Alhamdulillah lah, lantunan nuka dua runtahnya raosen deunya runtah dua aya nu lebet teh sakedap. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Is, teh neneng ieu mah.
1: Kumaha damang teh?
0: Alhamdulillah pangesto. Kumaha menitas lami ya teteh neneng teh ka mana wae ye?
1: Aya, aya bitte ke hoyong bergabung tapi teh kunaon da? Itu di teketangkep siaran.
0: Teketangkep?
1: Nya teketangkep bukan ada itu terus dioper-oper teh mah kan ikut aya gitu nah.
0: Ora.
1: Peran ieu mah seueur teuing. Ieu pangdan de naon teh? Dialih-alih kan pengintan itu kan abis sok mencet-mencet na bluetooth gitu.
0: Oh. Di radio atau dibuka di YouTube teh?
1: Atau setega di ya, tadi di Huawei teh tidak bisa aku salapan. Setega mana RRI Tarakan itu ke aja.
0: Oh, kayak tuang kayak kenya kaca bagus. Tak teka tangkap ke mana iya ke Tanjung Selor?
1: Lu ada biasanya kan.
0: Ya biasa nama saya kan.
1: Dangdutan setengah dua oke okay, kan sok iya sok miringan di etatnya di RR Tarakan teh kadang hari minggu juga sok ayak gitu nah
0: Sok
1: dangdutan gitu siaran-siaran atau nak di Tarakan teh nak siaran nana ayak way gitu kan terkenali ren di radio Tarakan tuh.
0: Oh mohon panggilan ayak aya gangguan pangintannya engke di ikeun ka operatorna ku abdi nya teh nya

0: Kintun-kintun na kaya sa Tesok.
1: Ano
0: yung
1: YouTube niya?
0: Mm, buka YouTube wae.
1: Oh, mohon.
0: Aha. YouTube mah langsung aya siaran langsung mohon. Kintun-kintun na kaya sa teh.
1: Ya kaya sedayana salam mm-hmm. Gitunya mugi-mugi sarehat sedayana.
0: Amin.
1: Kadang hilap di namina gitu.
0: Kang Sony.
1: Kang Sony.
0: Mohon kan.
1: Sekarang nunggu rencangan dinya saha.
0: Iya teh abdi teh sareng Neng Leni sareng A Agus.
1: Oh mohon Neng Leni sareng Agus salam kenalnya
0: di Neng Leni. Mohon. Mana?
1: Dayana.
0: Enggak, enggak. Neng Dayana Yanti ke mana? Ayah.
1: Oh, ayah dia tu menuju di Pengker.
0: Oh, ke Neng Kea tu kedua. Lebat deh. Mohon. Sing ramang nyatanya ngarasa pada dongkap katarakan atau amangan ke bumi lah.
1: Insyaallah. Hmm. Ayah waktu sih mohon. Mohon.
0: Atur nuhun teteh.
1: Atur di mana sih teh?
0: Kumaha?
1: Teteh tarakannya di mana?
0: Pasir Putih teh gampang. Kantun Beloe kayak kuabi di.
1: Mohon.
0: Mohon. Kantun telepon wae. Kayak kuabi ya ke Sherlock kan. Hatur nuhun pisan teteh cantik tas ngering lebatnya. Oh. Eh lagu naon yang naon?
1: Oh lagu naon.
0: Telangkung uang pasihan mumun we atunya.
1: Mohon banget. Heeh. Ya,
0: amin amin. Hatur nuhun pisan. Ah, mangga mangga hatur nuhun teteh wilujeng sing sehatnya teh. Hatur nuhun pisan. Buka YouTube we teh.
1: Mohon mohon.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum. Kangge teh neneng anu aya di Tanjung Selor hatur nuhun pisan nya tos ngiring lebat ya ke Radio RRI nyungkeun nyungkeun laguna teh ah wang pangmasihankeun ya we Cep Agus bernyet eta mah muhun yang kewe nu kadue ya aya nu nyungkeun mumun mah ke ulah telangkung saurna teh tadi wang pasihan bernyet teh heula kangge teh neneng nu aya di Tanjung nembel bet ku abdi wang pasihan bernyet nya teh kantun ngadangukeun.
2: Eta baru dang ayo nanya awewe baru cikur gerasan dibawa kamu mana tidak ayo ke pasrah gitu ngomongnya tekin sok wae jelas-jelas we hitungan anak tuh dari disebut

0: Alhamdulillahnya, anu kangge teh neneng noya di Tanjung Selor. Mugi-mugi sing raos kanu manahnanya laguna lagu bernyit. Abdi ngangkat telepon sakedap. Halo, assalamualaikum, Lujeng Wengi.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, sarang sah di mana yuk?
1: Ngambil teh Karang Anyar.
0: Gitu. Nah, nuju kumaha ieu teh? Nuju nonton. Hoyong lagu naon geulis?
1: Aya naon wae.
0: Seueur aya Runta, aya Kalangkang, aya Mumun.
1: Oh, Mumun teh nyungkeun lagu Mumun.
0: Mumun we nya. Aduh. Kintun-kintun teh, Neng.
1: Kintun-kintun
0: kanggo
1: Teh Linda.
0: Teh Linda. Terus?
1: Teh Ani, Teh Sri.
0: Ani.
1: Sarang aya di RRI, salam-salam nak.
0: Oh, RRI aya Neng Leni sarang Kang Agus. Sakit tuh gelis? Wilujeng atunya, wilujeng. Kayak kantun ngadangukeun tong waka bobo gelis kewang putarkeun sakadap. Nya, atur nuhunnya, buka YouTube kan. Oke, okay, ya atur nuhun, dulu jangwengi. Kaneng Amel nu tos ngiring bingah oge nya nembe teh nyungkeun lagu na teh nyungkeun lagu Mumun, Cap Agus, uang putar kendalanya bilih bobo, geningan kadanguna teh, hoyong Mumun saurang teh. Mangga Neng Amel ku Cap Agus uang putar kendalanya bilih kabujeng bobo, nyalagunya Mumun, katen kadangukeun.

0: Alhamdulillah, lantunan Nuneng Amel kantos diputarkan. Mugi-mugi sing raos kanu manahna Nuneng Amel, sing raos kanu manahna Nuneng Amel nuju ngadangukeun. Aduh ya, telepon sakedap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang saha di mana ya?
1: Sarang Komeng.
0: Ah, ini saya ada di Kampung Bugis mah mencrang. Kumaha Dara Ramang?
1: Alhamdulillah.
0: Neng Indah na tos angkat. Kumaha Neng Indah tos angkat aja?
1: Nas lagi latihan NNB.
0: Oh iya ya. Tos lebetnya tos kali itu. Bade kintun-kintun iya. Lah cap Komeng.
1: Kintun-kintun na kang Dudu. Sarang Kang Asep nuju siaran pengintennya.
0: Mohon.
1: Rasa wargi Bandung adede sadayana lah. Apa hancang. Semoga sehat semua.
0: Mohon.
1: Yang lagi sakit semoga penyakitnya diangkat.
0: Amin. Disembuhin ya. Diangkat semua ya.
1: Ya terutama yang siaran ini Bu Lina. Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin. Hatur nuhun. Di rencangan Kuneng Leni sareng ku Kang Agus.
1: Oh iya, RRI ya.
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Di rencangan ya.
1: Semoga sukses terus RRI.
0: Iya, amin.
1: Makin jaya.
0: Makin jaya dan makin di udara. RRI tetap mengudara. Nya cap Komeng.
1: Oh iya. Jangan lupa
0: buat siapa?
1: Di Sunda di Tarakan, anu di Malino, di mana gitu.
0: Oh, Pasundan. Ya, okay, Pasundan.
1: Hari Minggu.
0: Mm-hmm.
1: Nonton bersama versi Bandung.
0: Oh, nya tetap tabu kabu sabaraha teteh, cep.
1: Tabu opat.
0: Oh, tabu opat di dieuna di Tarakan tabu opat.
1: Mohon di Tarakan tabu opat.
0: Oh, hayu uang nonton bareng.
1: Anu bilih bading, iya non orang Sunda bilih bading nonton ku abi diantus di AL sareng Paresta.
0: Oh, di AL kayak di ikan atunya ku mom ke baraya Sunda. Laguna naon cap Komeng ya teh bading nyukeun naon sok.
1: Hayang teh laguna teh nu ieu nu sedih-sedih abi teh.
0: Sedih lamunan.
1: Pang aya mah anu sedih teh laguna teh.
0: Kalangkan.
1: Darso.
0: Oh naon? Tidarso. Naon?
1: Uih.
0: Hayang naon?
1: Hayang uih.
0: Uih. Mana aya kitu?
1: Yang balik.
0: Aduh. Ate-ate mah kada ciptaan nyelir hayang uih mah. Oh, ingat ka kampung nya. Kewang pilarian atunya ingat ka kampung.
1: Tidak so aya eta teh upami
0: telepon. Mohon, mohon. Ingat ka kampung mah di Dusun Sumbang.
1: Oh, Dusun Sumbang.
0: Mohon. Ingat ka Bandung. Ingat ka Bandung, ingat ka kampung.
1: Kamu halaman.
0: Mohon. Atu uang di pangmilarian ke Nusanes we nya. Keku Cep Agus
1: mangga,
0: anu sedih mohon tidarso amun teu jalan Braga upami Bandung mah jalan Braga panginten aya teh nya laguna teh puyeum Bandung ingat ka kampung mah asa teu aya ya teh teu aya Cep Komeng.
1: Oh teu aya nya
0: mohon teu aya
1: hayang cerik katanya hayang cerik
0: tah hayang cerik mah aya tidarso mohon kewang puterkeun ke Cep Agus nya. Hoyong ceriknya. Nuhun. Atur nuhun atuh lijengongi. Kewang puterkeunnya.
1: Ya, sampurasun.
0: Sampurasun rampes. Atur nuhun Cep Komeng.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Cep Komeng nu aya di Kampung Bugis nyungkeun laguna teh hoyong cerik. Ulah cerik sumuhun, ulah cerik nyata tidarso nya wang putar kenela bilih nuju ngadangukeun kitu nya ku nonton di YouTube ulah cerik tidarso kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah, lagu nu disungkeun ke Cep Komeng hoyong ulah cerik cenah kunaon atuh Cep Komeng meni hoyong carik meni hoyong nangisnya ulah nangis. Nah, jangan menangis itu kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, ada yang nanyain ke Telina nih ya, sebagai yang kameramen nih Teleni, katanya bikin seblak kerupuk kayak apa. Nah, Terina mau dicerita dulu nih sedikit. Uang ceritain ya. Seblak itunya, seblak tuh dari kerupuk macam-macam boleh, kerupuk apa aja boleh. Nah, itu si kerupuknya tuh enggak usah direndam, enggak usah. Kerupuknya direbus dulu sebentar, sudah agak lembek baru diangkat. Udah diangkat, siapin bumbu seblaknya. Bumbu seblaknya Telinda kasih bocoran deh ya. Bumbu seblaknya bawang merah, bawang putih, kencur. Baru kasih lombok kecil, digerus. Nah, sudah gitu baru digongsong. Sudah digongsong, sudah harum semuanya, jangan kecium bau langu gitu ya, kayak masih mentah-mentah. Nah, sudah harum, siram dengan air. Gimana lah kalau mau banyak airnya, boleh satu gayung boleh. Nah, udah mendidih, baru masukkan si kerupuk tadi yang direbus tadi tuh sampai agak nyusut airnya. Nah, kasih MSG, kasih masako boleh. Bawang daun bawang boleh biar enak. Nah, ada bahasa Sunda tuhnya, sekedik ngasih bawang daun. Kasih bawang daun baru lombok, aduh diangkat mantep pisannya, sok tatos di pasian tip ngadamel seblak anu aya di mall. Upami hoyong garing, seblak garing gitunya. Upami seblak garing mah ulah pakai cai. Seblak garing mah bumbunya masukin anu tadi kutelina terus dikasih tahu, masukin sudah harum baru masukin kerupuk nu tadi nu tos direbus tadinya. Sakedap we digusang goseng-goseng angkat. Ah, mantep kantun ngaraosan ya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, ka Kang Nurjaman atunya Kang Nurman anu aya di Tanjung Selor telina teh meni hilap teh disenggol-senggol. Kangge Kang Asep, Ayang Bebep, cenah anu aya di Tarakan Plaza, Sepna Tarakan Plaza, wilujeng wengi, mudah-mudahan nuju ngantosan Telina di payunnya. Hatur nuhun tos setia ngantosan Bebepna. Ka ieu saderek Teh Sri, ka Teh Ani kitu deui ka Kang Ajina, hatur nuhun tos ngiring ngechatnya. Ka Kang Paisal nu aya di Pulau Tias teu hilap Telina, teu tiasa diputerkeun laguna da kumargi kantos samporet nya panginten. Kangge Minggon Payun wae, kangge PR Telina. Kangge ka Kang Tias nya, ka Kang Paisal nu aya di Pulau Tias dibalik tuh. Balelol. Ka Teh Eti oge nu aya di Persemayan, kangge grup MBNA sukses selalu ya buat nanti kita tampil tanggal 11 di bandara. Ka saderek-saderek hatur nuhun anu tos ngiring bingah ngiring bingah di acara Telina, ngobras ngobrol bareng komunitas daerah Sunda nu disiarkeun di Jalan Sungai Makam RRI Kota Tarakan. Ka sadayana atau kanu di Garut, nu di Kota Bandung, atur nuhunnya ka Cep Komeng tadi kintun-kintuna zaurna teh, ka Panguyuban Pasundan Kota Malinau, ka Panguyuban Kota Tarakan, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun ka sadayana, wilujeng istirahat, wilujeng patepang deui Minggon Payun, sampurasun, permios.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Teh Lina dalam nuansa daerah Sunda, tentunya dengan sajian lagu-lagu Sunda yang berdendang ya di ruang dengar Anda selama 1 jam tadi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam segmen Ruang Rindu yang akan memanggil, memancing ya nostalgia Anda di masa lalu. Sebagai lagu pertama di Ruang Rindu kita malam hari ini ada Matt Monroe dengan Walk Away.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ih.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Yo naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
7: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
8: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
7: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
8: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
7: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
8: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
7: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
8: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Joe Cocker dengan You Are So Beautiful. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Joe Cocker, pendengar, merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Inggris yang mana menjadi terkenal di era 1960-an. Dia menjadi terkenal saat menyanyikan lagu utamanya seperti lagu-lagu grup musik The Beatles. Dia berkarir di dunia musik dari tahun 1961 hingga akhir hayatnya pada tahun 2014. Beberapa lagu yang sudah ditelurkan diantaranya With a Little Help from My Friends, ya, yang mana sempat dinyanyikan juga oleh The Beatles di tahun 1969. Kemudian ada Joe Cocker yang diproduksi di tahun yang sama, di tahun 1969. Kemudian ada di tahun berikutnya ada Mad Dogs and Englishman. Lalu ada Cocker Happy di 1971 dan Double Cocker Power di tahun 1972. Dan hingga tahun 2007, ya,

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Dengan lagu dari Sheila Majid dengan Relakan ya, menjadi lagu terakhir di Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup benar, kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu yang menemani istirahat malam Anda dalam segmen Jazz Music.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz. Dari Studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat pagi. Pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan pagi hari ini. Saya, Regita Bayu, akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga nuansa musik Islami. Hingga nanti pada pukul 7 akan kami hadirkan berita Kaltara. Dilanjutkan juga dengan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta dan juga Beranda Stacita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Al-Ahqaf yang akan dibacakan oleh Miss Hari Al-Fasi. Selamat mendengarkan.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Lelaki dan Hadiah Anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Armada dengan berdoa untuk semua baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga sekaligus menjadi lagu penutup dalam rangkaian Nuansa Musik Islami kita di pagi hari ini. Dan kita menuju informasi yang pertama untuk pagi hari ini, yaitu mengenai perakiran cuaca untuk wilayah kota Tarakan ya, untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 65 hingga 86%. Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 67 hingga 86%. Tarakan Timur juga hujan ringan dengan suhu yang sama 27 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 66 hingga 86%. Tarakan Utara juga diprediksi akan hujan ringan dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 86%. Yang artinya pendengar, untuk seluruh wilayah kota Tarakan diprediksi akan mengalami hujan ringan. Informasi perakiran cuaca tersebut pendengar dapat Anda pantau juga melalui laman bmkg.go.id ya. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Trio Libels featuring duo perkusi dengan Aku Suka Kamu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Koperasi menyiapkan sertifikasi bagi 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyiapkan program sertifikasi nasional. Pemerintah menargetkan lahir pengelola koperasi yang profesional dan juga kompeten. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan koperasi. Pengelola koperasi dinilai harus memahami operasional dan pengembangan usaha. Program sertifikasi mencakup kompetensi manajerial dan pengelolaan keuangan koperasi. Materi lain meliputi pemasaran hingga tata kelola usaha koperasi. Para peserta akan mengikuti pelatihan intensif selama 15 hari di Kementerian Pertahanan. Total pembelajaran mencapai 90 jam pelajaran bagi setiap peserta. Pemerintah juga menyiapkan pembekalan terintegrasi setelah proses sertifikasi selesai dilaksanakan. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengelola koperasi desa. Wakil Menteri Koperasi Farida Farisa menyebut proses dimulai dari rekrutmen peserta. Setelah itu peserta menjalani pendidikan dan sertifikasi kompetensi nasional. Kepala BNSP Syamsihari menilai kerjasama tersebut memperkuat SDM koperasi nasional. Sertifikasi diharapkan meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi desa. Pemerintah berharap program tersebut memperbesar peluang koperasi tumbuh berkelanjutan di daerah. Penguatan manajemen dianggap penting mendukung ekonomi masyarakat desa. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di RRI Yanusko Tarakan, Pro 1 Tarakan, dan juga Pro 2 Tarakan. Untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Ahmad Albar dengan Gerbang Cinta.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya pendampingan emosional siswa sekolah rakyat. Pemerintah menilai pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada akademik. Saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 35 Bandar Lampung Jumat 8 Mei 2026, Wapres melihat aktivitas belajar siswa. Dalam kesempatan itu, Wapres juga berdialog dengan pengajar dan wali murid sekolah. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, mengatakan perhatian siswa harus dilakukan menyeluruh. Pendampingan emosional dinilai penting menjaga motivasi belajar anak. Menurutnya, lingkungan belajar nyaman membantu meningkatkan semangat dan perkembangan siswa. Sekolah juga diminta menjaga suasana belajar tetap kondusif. Rahmat menilai program sekolah rakyat di Lampung menunjukkan perkembangan positif sejauh ini. Kualitas pembelajaran disebut mulai melihatkan hasil yang baik. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga meninjau kelas ekstrakurikuler bahasa Inggris siswa. Wapres berdialog langsung dengan siswa dan tenaga pengajar sekolah. Guru bahasa Inggris Ratna Wulandari menyebut pembelajaran mendapat apresiasi Wapres, namun kualitas pembelajaran diminta terus ditingkatkan. Sebelum meninggalkan lokasi, Wapres meminta siswa tetap semangat belajar. Siswa juga diminta terus mengejar cita-cita mereka. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar Pro 1 Tarakan akan kenal informasi dan inspirasi. PT Kereta Api Indonesia menghimbau masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi terkait insiden di Stasiun Bekasi Timur. Perusahaan penyedia jasa transportasi tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. KAI menginformasikan data perkembangan penanganan perkara tersebut melalui siaran pers resmi pada Jumat 8 Mei 2026. KAI berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama masa posko informasi. KAI menegaskan pentingnya ruang bagi proses investigasi resmi agar berjalan secara objektif dan dapat bertanggungjawabkan kepada publik. Anda menjelaskan bahwa ia sangat memahami besarnya rasa ingin tahu masyarakat. KAI akan terus menjalankan langkah keselamatan serta penegakan aturan pada perlintasan sebidang sesuai regulasi yang berlaku. Upaya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara intensif hingga hasil akhir resmi disampaikan pihak berwenang. Informasi terkini mengenai hasil pemeriksaan teknis akan segera dibagikan kepada khalayak setelah data tersedia. KAI berharap masyarakat tidak berspekulasi berlebihan mengenai penyebab utama dari kejadian yang menghebohkan di wilayah Bekasi tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

satu lagu dari Serina dengan Bukan Cinta Segitiga Mendengar, menemani Rwa Negara Ada, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara. Selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada.
1: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini.
2: Kami berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarian Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Berpolemik soal pemutusan hubungan kerja atau PHK, PT Meris Abadi Jaya siap bayar kompensasi lebih dari 70 mantan pekerjanya.
4: Kami dari pihak Meris siap membayar kompensasi itu. Bukan cuma misalnya yang sudah kerja, ini tidak diberikan semua. Yang tidak diperpanjang di Meris ada sekitar 70 lebih.
5: PT Meris Abadi Jaya menyatakan kesiapan membayarkan kompensasi kepada seluruh pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya. Langkah ini menyusul penataan tenaga kerja dalam kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tarakan. Direktur Utama PT Meris Abadi Jaya Wahyudin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Tarakan untuk memfasilitasi mediasi sekaligus menghitung besaran kompensasi sesuai ketentuan peraturan ketenaga kerjaan. Wahyudin menegaskan bahwa kompensasi tidak hanya diberikan kepada 11 pekerja yang menjadi sorotan DPRD, melainkan seluruh tenaga kerja yang terdampak. Jumlah pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya mencapai lebih dari 70 orang.
6: Terkait masalah kunjungan ya, anggota DPRD dari Komisi 1 adalah untuk menjelas status daripada pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya dari DLH ke PT Meris. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa kami sudah menyurati Disnaker untuk memfasilitasi atau memediasi kami dengan pekerja. Sudah ada seminggu dan surat balasannya sudah kami terima. Karena dalam isi surat kami itu, kami minta supaya Disnaker itu menghitung berapa sih kompensasi yang harus kami bayar. Tentunya dengan sesuai aturan ketenagakerjaan. Kami dari pihak Meris siap membayar kompensasi itu. Bukan cuma misalnya yang sudah kerja, ini tidak diberikan semua. Yang tidak diperpanjang di Meris ada sekitar 70 lebih.
5: Lanjut Wahyudin, besaran kompensasi akan dihitung secara resmi oleh Disnaker. Perusahaan menyatakan akan sepenuhnya mengikuti hasil perhitungan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Terkait status ketenaga kerjaan, Wahyudin menjelaskan, seluruh pekerja di PT Meris Abadi Jaya menggunakan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menjelaskan batas tanggung jawab perusahaan. PT Meris hanya bertanggung jawab atas tenaga kerja yang direkrut sejak kontrak kerjasama dengan DLH berjalan pada Januari lalu. Masa kerja sebelumnya menjadi ranah tanggung jawab DLH. Mengenai keputusan tidak memperpanjang kontrak bagi 11 pekerja yang menjadi perhatian DPRD, Wahyudin menyebutkan hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja, penilaian internal perusahaan, serta masukan dari DLH selaku pemberi jasa. Wahyudin berharap penyelesaian melalui mekanisme resmi ini dapat menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Australia mendukung program pemutahiran data penyandang disabilitas yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
1: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia.
7: Pemerintah Australia mendukung program pemutakhiran data penyandang disabilitas yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu sampaikan Wakil Kedutaan Besar Australia, Gita Kamat, saat menghadiri kick-off pemutakhiran data penyandang disabilitas di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Kamis 7 Mei kemarin. Dukungan diberikan melalui program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala yang turut mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, dengan kegiatan ini, Kaltara menunjukkan satu komitmen yang kuat, di mana setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pelayanan yang setara.
1: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia, termasuk program skala, termasuk melalui program skala. Kami percaya bahwa penguatan sistem mulai dari data, perencanaan, hingga kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan publik dapat menjangkau semua.
7: Keberhasilan inisiatif ini, menurut Gita Kamat, tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kebijakan dan layanan, sementara organisasi penyandang disabilitas memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan kebutuhan nyata benar-benar didukung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari proses yang melibatkan masyarakat secara langsung. Yang paling penting, lanjut Gita, manfaat dari kartu ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari potongan pajak kendaraan melalui program Sadar Benuanta, akses transportasi, hingga dukungan untuk pendidikan dan ekonomi. Gita juga berharap penerima manfaat dapat berperan dengan memberikan masukan untuk membantu memastikan bahwa program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pakar Bimbingan Konseling Universitas Borneo Tarakan mendesak orang tua melatih sikap asertif pada anak guna memutus rantai perundungan yang sering tersembunyi di sekolah.
8: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia minimal menolak dulu. Menolak. Nah, kan ini kita melihat dari sudut pandang behavioristik ya. Jadi ada agresif nih paling atas nih biasanya.
9: Banyak anak yang menjadi korban bullying memilih untuk diam karena merasa sendirian. Namun ternyata cara terbaik untuk menghentikan pelaku adalah dengan menunjukkan sikap berani dan tegas. Dalam acara dialog kentongan di RRI Tarakan, Tri Cahyono selaku koordinator program bimbingan konseling dari Universitas Borneo Tarakan menjelaskan bahwa anak-anak perlu diajari cara menolak perlakuan buruk dari orang lain dengan sikap asertif atau tegas. Tri menekankan anak jangan sampai terlihat ragu-ragu saat diganggu.
8: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia minimal menolak dulu. Menolak. Nah, kan ini kita melihat dari sudut pandang behavioristik ya. Jadi ada agresif nih paling atas nih biasanya pelaku nih di sini, kemudian di bawah ada pasif, di tengah ada asertif.
10: Baik.
8: Nah, kita pengen meningkatkan ini si anak yang pasif ini agar dia lebih asertif. Kalau enggak ya katakan enggak dengan nada yang berani. Enggak, jangan sampai dia jangan
10: ada keraguan.
8: Iya, tolong jangan. Kok tolong sih kamu yang yeah. kamu kan dicelakai gitu. Kamu jangan minta tolong kepada orang yang jangan memohon untuk dikasihani. Lawan aja begitu. Nah, kadang-kadang itu kurang diajarkan karakteristik yang berani, asertif ya. Kita asertif tegas ya, bukan bukan agresif ya. Nah, itu perlu kita ajarkan, kita latihkan kepada anak kita.
9: Selain mengajar anak agar berani membela diri, ia juga berpesan kepada orang tua untuk selalu mendidik rasa peduli atau empati sejak kecil. Contohnya dengan membiasakan anak berbagi makanan atau menjenguk teman yang sakit agar mereka tidak tumbuh menjadi pelaku bullying. Keberanian anak untuk bicara dan perhatian orang tua di rumah adalah kunci utama memutus rantai perundungan di sekolah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Kabupaten Bulungan, turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi ajang ukur kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi Porprov Kaltara 2026 di Malinau.
11: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga...
12: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi Porprov maupun event olahraga lainnya.
11: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau, sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malindau, dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet pilihan gunungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti Pekan Olahraga di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
12: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan bulungan unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
11: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2026 Tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk SC luar.
12: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Rizdianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Rizdianto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
10: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga di Kabupaten Bulungan.
12: Rizdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Seru, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinos 95,3 MHz, stasiun relay, RRI Nancelor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau. Malinau bidik KLA Paripurna 2029 sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah.
13: Karena target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna.
14: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan peringkatan status Kabupaten Layak Anak KLA hingga mencapai predikat tertinggi atau paripurna pada 2029 mendatang. Penguatan KLA sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Malinau. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan investasi pada anak perlu dimulai sejak dini. Sejumlah program daerah seperti Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang. Ia menegaskan target jangka menengah pemerintah daerah ialah membawa Malinau mencapai status KLA paripurna pada 2029.
13: Masing-masing OPD pengampu, jadi masing-masing klaster itu, supaya melakukan kolaborasi dan inovasi yang bisa mendukung. Karena target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna. Ya, mudah-mudahan ke depan OPD-OPD tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa OPD yang nilainya masih kurang. Ya, kita masih cukup waktu sampai bulan September awal untuk memperbaiki. Ya, kita juga sudah memerintahkan OPD pengampu untuk segera melengkapi baik itu kebutuhan manajemennya, misalnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dukungan untuk perlindungan anak di Kabupaten Malinau. Ini penting sekali karena Malinau punya target bahwa sumber daya manusia itu adalah yang utama.
14: Yang menambahkan, KLA merupakan tahapan awal atau hulu pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan setiap klaster, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang hak-haknya tak terlindungi di Kabupaten Malinau. Kading Reflin, RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3S Kabupaten Malinau melakukan ekspos penyusunan kajian akademik pembentukan UPT DPPA untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan.
15: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan...
16: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3AS terus bergerak cepat mewujudkan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Langkah konkret saat ini dilakukan dengan menggelar rapat ekspos penyusunan naskah akademik sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau Mulyadi SH saat membuka rapat ekspos penyusunan kajian akademik UPTD PPA di kantor DP3AS Malinau pada Jumat 8 Mei 2026 menjelaskan bahwa tim penyusunan naskah akademik yang telah disahkan Bupati Malinau telah menyelesaikan draft dokumen tersebut. Rapat ekspos ini digunakan untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan serta mencari masukan dan saran atas perbaikan draft tersebut.
15: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan masukan dari teman-teman yang mana yang harus kita revisi, ditambah, atau yang mendapat perhatian dari teman-teman semuanya. Jadi pertemuan ini nanti saya mohon dari teman-teman APD terkait supaya bisa memberi saran dan masukan terkait dengan rekomendasi untuk pembentukan APD ini.
16: Sementara itu, Sekretaris DP3AS Kabupaten Malinau, Lewi, menambahkan keberadaan UPTD PPA dinilai sangat mendesak atau urgen. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak.
17: Sangat urgensi sekali, karena pertama, ini juga salah satu indikator yang cukup besar mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak, tentunya karena Malinau pada tahun kemarin, 2025 itu, sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat panindia, tingkat utama, dan juga untuk kabupaten layak anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung kabupaten layak anak.
16: Dengan kehadiran UPTD PPA sebagai unit layanan yang lebih dekat dengan masyarakat ini, diharapkan dapat membentuk akses yang lebih luas bagi korban untuk berani melapor dan mendapatkan penanganan yang lebih cepat serta tepat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Malinau matangkan persiapan hadapi MTQ tingkat provinsi 2026, target sukses sebagai penyelenggara dan raih prestasi.
18: Nanti pemenang-pemenangnya diadakan seleksi lagi kembali, ya, kita melalui TC di situ.
14: Kabupaten Malinau mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2026. Selain sebagai tuan rumah, Malinau juga menargetkan hasil maksimal melalui pembinaan peserta terbaik. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Daik mengatakan, peserta MTQ tingkat kabupaten diharapkan tidak hanya tampil sebagai formalitas, seluruh peserta diminta memiliki semangat kompetitif untuk meraih prestasi. Ia menjelaskan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang tengah berjalan saat ini menjadi tahapan awal dalam menjaring peserta terbaik yang akan dipersiapkan menuju MTQ provinsi. Meski diakui, pemenang tidak otomatis langsung mewakili Malinau pada jenjang provinsi.
18: Nanti pemenang-pemenangnya diadakan seleksi lagi kembali. Ya, kita melalui TC di situ. Kalau mungkin alur ceritanya tidak berubah daripada yang awal dia mendapatkan juara satu, dia akan lanjut itu. Bisa saja nanti begitu kita TC dengan penilaian Dewan Hakim, ataukah kita membawa pelatih-pelatih dari luar, bisa saja mungkin dia sakit nanti atau dia punya pita suara terganggu, itu bisa terjadi nanti.
14: Malinau didapuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Ia berharap melalui persiapan sejak dini, Malinau tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu menorehkan prestasi pada ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil langkah nyata mengoptimalkan aset daerah dengan menggerakkan lahan tidur menjadi wilayah produktif dengan ditanami jagung, pepaya, pisang, dan lainnya.
2: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau.
16: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH beserta istri didampingi Wakil Bupati Malinau Jakaria, Sekda, para asisten dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Malinau melakukan kegiatan tanam perdana jagung bersama dan berbagai komoditas pangan lainnya. Kegiatan yang digelar Jumat 8 Mei 2026 itu dipusatkan di lahan aset daerah di sepanjang jalan samping Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu hingga Desa Malinau Hilir. Usai menanam jagung bersama, Bupati Malinau WMP Wemawa menjelaskan bahwa lahan dengan lebar sekitar 20 meter dan panjang sekitar 8 km tersebut sebelumnya tidak dimanfaatkan. Saat ini, lahan tersebut sudah diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan, yaitu dengan ditanami jagung, serta tanaman pepaya, pisang, serta komoditas lainnya.
19: Bahwa sepanjang jalan ini ya nanti akan ditanami. Nah, salah satu produk yang kita tanam adalah jagung. Dari hasil kunjungan saya beberapa waktu lalu ke Universitas Hasanuddin ya, Makassar, secara khusus dari kampus pertanian, di mana kualitas dari jagung ini itu kalau lihat bentuk jagungnya berbeda ya. Nah, kami ingin mencoba, mudah-mudahan ini mampu ya, karena daya tanahnya sudah cukup yang mendukung. Ya, jadi ini tanam perdana kita dengan bibit yang diserahkan langsung oleh Bapak Profesor ya dari UNHAS pada saat itu ya, bersama dengan Pak Amsa, ya Prof. Amsa. Ini salah satu ya, hasil dari kunjungan kami ke UNHAS beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti dari rektor ya, dekan beberapa universitas di UNHAS juga akan berkunjung ke sini. Jadi saya menawarkan bagaimana nanti termasuk produk-produk yang atau komoditi yang mereka sedang kembangkan ya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Mahdalena, mengatakan bahwa program tanam jagung bersama ini bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komoditas jagung dengan target 10 ton per hektar dengan bibit unggulan dari Universitas Hasanuddin Makassar.
2: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau. Bibit yang 1 hektar ini mendapatkan hasil 10 ton. Nah, program dari Dinas Pertanian bersama Pusat ini lahan terus kami kembangkan. Karena ini lahan baru dibuka, jadi cocoknya tanaman jagung dulu untuk keseluruhan. Setelah itu akan tanaman semusim, 3 bulan kemudian 3 bulan akan berganti terus menerus. Karena kami sudah persiapkan semua bibit yang akan kami tanam di lahan ini. Karena kami tidak ingin seperti pesan Pak Upati, lahan-lahan pemda ini dibiarkan tidur. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mengusahakan setiap lahan tidur ini kami manfaatkan.
16: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan KDKMP di Malinau kerap terkendala lahan strategis. Sejumlah desa kesulitan dalam penyediaan lahan yang sesuai standar.
0: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada bangunan atau...
14: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Malinau masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan yakni pencarian lahan strategis dengan luas memadai untuk pembangunan fasilitas atau gerai koperasi. Dandim 0910 Malinau, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif menjelaskan, progres pembangunan KDKMP di Malinau saat ini telah mencapai sekitar 20 hingga 30% dari total rencana 31 titik pembangunan.
0: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada bangunan atau tempat untuk parkiran, sehingga kurang lebihnya 1000 meter persegi. Kita mencari agak susah, dihadapkan dengan tempat itu harus strategis, dalam artian itu di dekat dengan perkotaan.
14: Dalam pelaksanaannya, TNI disebut hanya fokus pada pembangunan fisik, sementara pengelolaan koperasi, manajemen usaha, dan pengembangan bisnis akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa melalui kepengurusan koperasi yang telah dibentuk. Yang menegaskan tujuan pembangunan KDKMP agar desa dapat mandiri melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Setiap desa diharapkan mengembangkan bisnis sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. PT Meris Abadijaya siap bayar kompensasi lebih dari 70 mantan pekerjanya. Pakar bimbingan konseling UBT mendesak orang tua melatih sikap asertif pada anak guna mutus rantai perundungan yang sering tersembunyi di sekolah. Malinau, BDKLA Paripurna 2009. Sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Gita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
20: Sekian berita Kaltara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lala Swiss dengan Semua Jadi Satu baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama Warta Berita Kaltara di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan mendengar, kita menuju informasi selanjutnya di mana masyarakat pengguna bahan bakar minyak BBM bersubsidi diminta untuk mereset QR code subsidi tepat secara berkala. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Arahedi mengatakan langkah tersebut penting untuk meningkatkan keamanan data serta menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ahad menjelaskan indikasi penggunaan barcode oleh pihak lain kerap terjadi pada kendaraan yang sudah berpindah tangan

Nomor polisi kendaraan yang masih terhubung dengan QR Code lama berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Untuk memudahkan proses reset, setiap SPBU telah menyediakan helpdesk Pertamina. Konsumen yang mengalami kendala diminta tidak ragu meminta bantuan petugas di lokasi. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR Code baru. Pertamina juga menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan barcode agar dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut. Perusahaan menegaskan agar memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran pada lembaga penyalur. Dalam beberapa hari terakhir, warga di Kota Kupang mengeluh kesulitan mengisi BBM subsidi di sejumlah SPBU karena kuota dinyatakan telah habis. Padahal, pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian. Sementara itu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur juga telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan QR Code milik orang lain dengan sekitar 40 orang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Satu lagu dari Elo dengan Serasa Berdengar mengantarkan kita tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan